0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegram Grab dan telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Indonesia, bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat
5: sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau

Sementara bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian

0: 1569. Berikut edisi yang melaporkan dari Studio MTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Suara Warga kembali hadir menyapa pagi Anda pendengar hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500044740. Enggak terasa kita sudah berada di hari Senin. Hari ini Senin 28 September 2026. Ragam acara pendengar kami hadirkan untuk Anda, dan di antaranya 0565274747 dan WhatsApp untuk Anda bisa bergabung dalam program Suara Warga. Anda bisa bergabung memberikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo man, this is a story about a girl that we saw. Yup, with a beautiful eyes.

0: Girl, we saw. Lalu ngomongin siapa?
1: Gua
0: Chris. Gua pengen ini si Sofia tau.
1: Gua ngomongin Tessa tau.
0: Ulan Guritno.
1: Malah? Gimana?
0: Gak tau men.

super lengkap, mulai dari Digital Lounge, Shopping Center, hingga Kid Zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim, menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Baik, masih kami nantikan Anda pendengar di 0565274747. Yuk, yang ingin bergabung pagi ini kami ajak Anda dalam program Suara Warga 0565274747 Pro 1 RRI Sintang. Pro 1 memberikan ruang untuk Anda di 0565274747. Untuk Anda yang baru bergabung, silakan 0565274747 Suara Warga memberikan ruang untuk Anda bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual yang terjadi di sekitar Anda. Kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan Suara Warga. Kami cukupkan hingga di sini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, nanti bisa lanjut di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Cuaca terpantau mendung dan suasana dingin tentunya menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Tetap semangat dalam menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini. Mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sebanyak 74.016 warga Palestina yang dan juga pendengar yaitu mengalami luka, di mana menewaskan sebanyak 74.016 warga Palestina dan melukai sebanyak 175.068 lainnya. Hal ini dikatakan oleh berbagai sumber medis. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina pendengar yang tewas sejak gencatan senjata dikeluarkan pada 11 Oktober 2025 yaitu bertambah menjadi 1415 orang dengan jumlah korban luka mencapai angka 4.953 orang. Selama periode tersebut pendengar sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bahan reruntuhan dan sejumlah korban juga dilaporkan sejumlah korban hingga saat ini juga masih terjebak di bawah reruntuhan dan jalan yaitu karena tim ambulans dan juga penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Antara.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari mana asalnya bahasa manusia. Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Iran melancarkan serangan yang lebih dahsyat, yaitu lebih dahsyat, besar dan presisi jika Amerika Serikat dalam jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Tehran. Hal itu mendengar dikatakan oleh juru bicara angkatan bersenjata Iran, Abul Fazal, pada Sabtu. Dirinya menyatakan bahwa pasukan militer Iran sepenuhnya siap bertempur. Wall Street Journal melaporkan, yaitu pada Jumat, mendengar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak usulan Tehran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama sepekan dan sedang mempertimbangkan serangan baru usai pemilihan umum sela di Amerika Serikat. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel dengan menyerang sejumlah serangan di melakukan sebuah serangan, yaitu sasaran di Iran, yang kemudian pendengar itu dibalas Iran dengan serangan telak terhadap sasaran musuh. Pada pertengahan Juni, Tehran dan Washington menandatangani nota kesepahaman, yaitu untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian pendengar kembali saling melancarkan serangan. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.

Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Informasi dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 28 September 2026, di mana pertandingan yang serat gengsi ini, pendengar, akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di mana Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat yaitu untuk pemulihan, di mana keduanya baru saja, pendengar, menjalani laga perdananya 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus juga bertindak sebagai tuan rumah, di mana skuad asuhan pelatih John Hetman sebelumnya sukses untuk mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Singapura. Pengamat sepak bola, pendengar, pengamat sepak bola nasional yaitu Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi yaitu yang mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Di mana Indro mengatakan bahwa pelatih John Hetman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri, Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib untuk diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi pemain matang. Ia meminta agar jajaran pelatih mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif yaitu guna mengantisipasi keberuntungan strategi utama, di mana kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional yaitu FIFA ASEAN Cup 2026 diikuti oleh 14 negara anggota kawasan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

0: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
1: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa operasi penindakan terhadap kelompok OPM, Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua, menunjukkan perkembangan dengan direbutnya 8 pucuk senjata yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok tersebut. Agus menyampaikan bahwa perkembangan tersebut saat ini ditanya, yaitu mengenai tindak lanjut operasi TNI untuk mengejar pihak yang berada di balik sejumlah kejadian tewasnya warga sipil di wilayah Papua. Ia belum merinci mengenai identitas para pelaku yang telah diidentifikasi.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering, padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Baik, berikan informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI. Nah, masih dari dunia olahraga, pendengar, di mana lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg telah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerks, yaitu pada final, di mana Rahmat, pendengar, tertinggal dari RI Chong Song pada snatch, yaitu setelah lifter Korea Utara, yaitu membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun pendengar, Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut Rahmat keluar sebagai juara, mampu mengalahkan rivalnya dan memperoleh medali emas. Persembahan sekaligus juga bagi seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia tercinta tentunya. Adapun 3 poin, yaitu pendengar, Rahmat Erwin Abdullah ini meraih

Bintang Menyapa Pagi. Satu informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari Komdigi Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah

0: kabut asap, kemudian menghilangkan kebakaran juga yang terjadi di berbagai tempat. Lalu aktivitas belajar mengajar juga bisa kembali normal karena selama kemarau berlanjut belum ada hujan di Sintang, khususnya kemarin sebelum terjadi hujan kemarin dan malam kemarin, maka dilakukan proses belajar mengajar yaitu BDR, belajar dari rumah. Nah, mulai hari ini semua sekolah yang ada di Sintang ini sudah mulai melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Bagaimana di daerah Anda? 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500470.
1: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
2: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
1: Amat sikit, Am.
2: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
3: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
2: RRI?
3: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif

Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal

0: 101.
1: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri menemani Anda ya, edisi siarnya hari ini Senin 28 September 2026, dan tentunya dengan rangkaian dan juga hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas di siang hari ini ya, meskipun cuaca masih mendung, namun tidak mengurangi kita untuk melakukan setiap aktivitas kita. Tetap semangat.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Ya, pendengar, informasi pertama di Santai Siang ini di program acara Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi, di mana pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 7 September 2026. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Erlangga, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development. Dan Erlangga juga menyebut pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK dan Bank Syariah Indonesia BSI. Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui KRIS dan pendengar, langkah tersebut tentunya diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Informasi ini kami kutip dari lamannya rri.co.id.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu? Kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
0: Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
2: Ini loh Bu, acara Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi Persatuan RRI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
0: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
2: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain Pengurus Utamaan Gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
0: Makasih Bah infonya.
2: Ya, jangan lupa ya, Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi di RRI Sintang.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut

0: di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Janggut, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir, serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Anda masih

Ya, pendengar, dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker rahim, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan penyuluhan kanker rahim sekaligus deteksi dini kanker rahim dengan metode pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA yang dilaksanakan bekerja sama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau OBGYN, Dr. Heristanto, serta Dinas Kesehatan.

lu beserta jajaran tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan juga melibatkan Dr. Irma, Kepala Puskesmas Putu Sibau Selatan yang selama ini berperan sebagai dokter pemeriksa IVA untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini di Puskesmas Silathulu. Penyuluhan diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai kanker leher rahim, faktor risiko, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, serta perlunya melakukan pemeriksaan secara berkala. Sementara pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini untuk menemukan adanya perubahan pada leher rahim yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Deteksi lebih awal diharapkan dapat mempercepat penanganan sehingga risiko berkembangnya penyakit dapat ditekan. Kartini Mayasari menyampaikan Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu terus mendorong penguatan layanan deteksi dini penyakit tidak menular di fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, dokter spesialis, puskesmas, dan Dinkes Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan yang berkualitas. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat tentunya diharapkan semakin memahami bahwa pemeriksaan kesehatan reproduksi bukan sekedar dilakukan ketika muncul keluhan, tetapi juga penting sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini demi menjaga kesehatan serta kualitas hidup perempuan. Informasi ini kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.

satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana antara lain, 1. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup pahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan, identifikasi titik kumpul, mengetahui rute evakuasi, rencana pengungsian, dan nomor kontak penting. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik. Pahami titik aman dalam rumah Anda, identifikasi keluarga Anda yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. 2. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar selama 3 hari misalnya. Surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, alat bantuan penerangan, uang cash, perlengkapan mandi, dan masker. Yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Tips untuk meningkatkan keselamatan selama bencana alam. Tetap tenang dan jangan panik selama bencana alam. Ikuti rencana darurat yang telah Anda buat. Tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu selama bencana alam.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Kok bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi, distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu,

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Holland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich.

0: kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
1: Tedu Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Judah Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan

Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

katakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia, hidup akan dimudahkan, dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Katakanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang siang ini bersama saya Asri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, selamat menikmati istirahat siang Anda di siang hari ini. Bagi Anda yang mungkin sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang Anda ya. Dan jangan lupa pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan baik, sehingga ketika melanjutkan pekerjaan ataupun juga aktivitas Anda di siang hari ini, nantinya tetap semangat dan berjalan dengan lancar. Dan mendengar ya, kalau kita melihat cuaca di Sintang siang ini masih mendung ya, jadi bawaannya kayak dingin. Tapi enak banget ya untuk beraktivitas. Dan kita juga bersyukur karena kabut asap udah mulai berkurang nih dari sebelumnya. Semoga nanti hujan kembali begitu ya, sehingga kabut asap benar-benar hilang. Dan mendengar, hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ya, pendengar, tubuh yang mudah lelah disertai otot kaku atau kram ini bisa menjadi tanda asupan nutrisi tertentu belum tercukupi. Kalsium berperan tinggi bagi tulang dan juga fungsi otot, sementara kekurangan zat besi juga dapat menyebabkan tulang ataupun menyebabkan tubuh cepat merasa letih dan juga lelah. Dan mendengar, melansir dari godiscover.id, ya, dari menurut dokter Mulyaman Mansur, kekurangan kalsium dapat memicu kontraksi otot yang tidak stabil sehingga menyebabkan kram. Dan kebutuhan kalsium juga tetap diperlukan tubuh sejak masa pertumbuhan hingga usia dewasa. Kalsium merupakan mineral yang sebagian besar tersimpan di dalam tulang dan gigi. Mineral ini juga berperan dalam menjaga fungsi tubuh, termasuk menjaga ataupun juga membantu kerja otot. Dan pendengar, kebutuhan kalsium setiap orang ini tentunya berbeda berdasarkan usia dan kondisi tubuh. Pada orang dewasa, kebutuhan umumnya sekitar 800 hingga 1000 mg per hari, sementara kelompok usia lanjut dan perempuan setelah menopause ini membutuhkan sekitar 1000 hingga 1200 mg per hari. Dan asupan kalsium tidak hanya diperoleh dari susu dan produk olahannya, sumber lainnya antara lain

Nah, pendengar, penyerapan kalsium dalam tubuh juga diperlukan ataupun juga memang harus kita perhatikan begitu ya. Dalam sumber tersebut disebut laktosa yang terdapat dalam susu ini dapat membantu proses penyerapan kalsium. Kebutuhan nutrisi sebaiknya dipenuhi melalui pola makan yang beragam dan seimbang. Jika rasa lelah atau kram terjadi terus-menerus, penyebabnya tidak selalu karena kekurangan kalsium. Sehingga memang perlu diperhatikan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dan pendengar, menjaga asupan nutrisi menjadi bagian penting untuk mendukung kesehatan tulang dan otot. Konsumsi makanan beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, tentunya ini dapat membantu menjaga stamina dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Nah, kalau siang-siang seperti ini, jam istirahat makan siang ya, emang enaknya bahas tentang makanan. Nah, kali ini kita akan lihat begitu ya, betapa uniknya kreasi singkong menjadi sate warna-warni untuk keluarga. Nah, pendengar, singkong menjadi salah satu bahan pangan sederhana yang dapat diolah menjadi cemilan kreatif dan juga menarik untuk keluarga Anda. Hal ini dilakukan Mutia ya, yang mengkreasikan singkong menjadi jajanan berbentuk sate dengan tampilan warna-warni dan balutan kelapa parut. Nah, kalau kita lihat bentuknya menarik banget ya, ada warna hijau, kuning, pink, jadi banyak ya warnanya. Kemudian olahan singkong tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil, kemudian ditusuk menyerupai sate. Nah, warna hijau, kuning, putih, dan juga merah muda memberikan tampilan menarik sehingga cocok disajikan sebagai cemilan keluarga. Nah, mendengar, Muti mengatakan mengolah singkong menjadi sajian kreatif merupakan salah satu cara memanfaatkan bahan pangan sederhana agar lebih menarik dan disukai anggota keluarga. Dan selain mudah dikreasikan, singkong juga dapat menjadi pilihan bahan makanan untuk kegiatan memasak bersama di rumah. Nah, mendengar, kreasi sate singkong ini dapat disajikan tentunya saat kita berkumpul dengan keluarga ya, baik sebagai cemilan maupun hidangan pendamping minuman teh ataupun kopi. Nah, apalagi siang-siang seperti ini cocok sekali ya makanan singkong, apalagi misalnya kalau ada pecinta kopi, ada singkong goreng misalnya, lezat. Ataupun juga ada singkong rebus juga enak banget untuk menemani kopi ataupun teh di siang hari, apalagi ditambah cuaca seperti ini, cuacanya sayu-sayu dingin gitu ya, ada kopi ataupun teh hangat ditambah singkong rebus ataupun singkong goreng atau tadi dikreasikan menjadi sate berbalut dengan kelapa parut dengan warna-warninya yang menarik, tentunya ini menjadi hal yang unik ya. Jadi untuk Anda yang mungkin bingung mau berkreasi, banyak nih misalnya singkong di rumah tapi bingung mau diolah menjadi apa, tentunya banyak sekali untuk singkong bisa diolah menjadi cemilan ataupun makanan-makanan untuk menemani santai siang, sore ataupun santai malam Anda tentunya.

0: berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar ataupun di santai siang kita di hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta siang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 28 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini pendengar, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, Polsek Nangapino turut mendukung kegiatan penanaman jagung hibrida yang dilaksanakan kelompok tani Poktan Benomakmur 2 di Dusun Sepan Baru, Desa Kelaki, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Kapolsek Nangapino Ibtu Jamidi mengatakan, kehadiran personel Polsek Nangapino menjadi bentuk dukungan terhadap masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan secara produktif untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kapolsek juga menyampaikan sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan kelompok tani diharapkan terus terjalin dalam mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kecamatan Nangapino. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram, yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
3: Itu agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya. Normalnya Rp80, Rp100 paling tinggi. Yang lain sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
4: naik,
3: tomat tadi 20, kacang 48,
4: sebelumnya
3: 15, labu air biasanya 15, ini dah 35.
2: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang Erlis Kurniasih mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
5: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
2: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasat Lantas Polres Kadawi itu Sudarsono menyampaikan bahwa perkembangan zaman dan teknologi turut membawa perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Peran Satlantas tidak hanya hadir dalam pengaturan lalu lintas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dikatakan, sejumlah kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan turut dilaksanakan, diantaranya bakti sosial, pembagian air bersih dan masker, serta pendidikan lalu lintas kepada masyarakat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ibtu Sudarsono juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan berbagai instansi yang selama ini telah bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas lalu lintas di Kabupaten Skadau.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personel Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas Gatur Lalin sekaligus pengamanan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Huda di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Royce Erlando mengatakan, kegiatan pengaturan lalu lintas dan pengamanan ibadah merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar masjid, serta membantu menyeberangkan jamaah yang hendak memasuki maupun meninggalkan area masjid. Personel juga melakukan pemantauan situasi di sekitar lokasi guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati mengatakan, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat.
7: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing. Kemudian mereka juga harus tahu bahwa kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil nanti pada proses sebuah demokrasi.
6: Sementara itu, siswa MAN 1 Sintang, Fahri Hairul Wafa menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
8: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
6: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Danindra Sita melaporkan.
0: Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa mendorong pengurus Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPD Apkasindo Kabupaten Melawi untuk memperkuat kemitraan dan meningkatkan kapasitas petani sawit. Bupati Melawi mengatakan Apkasindo memiliki peran dalam membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit, serta mendorong pengelolaan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan lestarian lingkungan. Selain itu, Bupati juga menegaskan pengembangan sektor perkebunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, terutama pencegahan karhutlah. Menurutnya, dampak kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, dan transportasi, serta menurunkan kualitas lingkungan. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 28 September 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ya, fresh graduate. Congrats ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay, makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar gi, mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih, yang kayak gini nih, generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat, ntar keenakan loh. Keenakan nganggur, keenakan nge-game lama-lama, malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti aja lah ya, tunggu CPNS.
0: Tur, kerja itu apa aja, di mana aja lah dulu. Sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur, ngelamar nggak lo Tur?
1: Kalau nggak?
0: Ngelamar nggak lo?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan,
0: main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar, iya.
0: Tur!
2: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
3: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Edisinya hari ini, hari Senin 28 September 2026. Dan seperti biasa untuk lagunya sudah kita playlist ya, sudah kita siapkan. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, silakan pilih salah satu lagu yang sudah kita siapkan. Ada beberapa lagu, di antaranya ada Lilin-Lilin Putih dari Eni Hamdiah, kemudian Mendua Fitri Karlina, Gerimis Irfan Mansur, ada Tanyakan Pada Bulan Ika KDI, kemudian Megi Z dengan judul Tidak Semua Laki-Laki, kemudian ada Rembulan Bersinar Lagi Mansur S, Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja, ada Kopi Dangdut Fahmi Sahab, dan yang terakhir Hujan dan Air Mata Ike Nurjana. Silakan yang ingin gabung di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA kita di 0857 504740.

0: belum kuat benar kak masih ya alam, tapi alhamdulillah lah ada gerimis-gerimis mengundang.
1: Supaya kabut lagunya asap juga berkurang.
0: Lagunya yang pertama apa judulnya
1: tadi? Lilin-lilin putih.
0: Ah,
1: oke deh.
0: Lagunya aku kirim salamnya untuk kakak Soekarja ya. Untuk Leman sama Dina, Mama Eto, Ngamo yang ada di Bekang. Mereka kuat, setelnya kuat-kuat, radionya kak besar.
1: Wih, mantap.
0: Jadi, sambil gosok peso, ada yang nganyam raja, ada yang nganyam tanggul, ada yang masih nganuk bemban.
1: Wih, gitu. Sambil kok kerja ya.
0: Yoget mereka kak.
1: Mantap.
0: Sambil cari ikan katanya. Masang pukat, masang apa? Seruak katanya. Dapat bau di masa asam pedas pelatu katanya.
1: Jadi lapar ya Biem ya.
0: Itu
1: kakak ya. Baik. Selamat siang juga. Ya, terima kasih penelpon pertama kita ada Biem di Jetak ya. Emang enaknya dengar radio sambil beraktivitas ya. Jadi enggak terasa, apalagi kalau dangdut kayak gini, sambil goyang-goyang lah ya. Kakinya gitu ya. Jadi enggak terasa tuh capeknya ya. Oke, selanjutnya di belakang Biem ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.
1: Pro dangdut.
2: Dangdutnya Romera.
1: Dengan apakah? Siapa dangdut adalah kita?
2: Oh, dangdut adalah kita. Lupa, Pak.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Tresia Dirigo.
1: Tresia Dirigo. Iya. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Baik-baik, itulah.
1: Hujan enggak Dirigo? Hari, gimana?
2: Udah hujan harinya.
1: Oh, syukurlah kalau gitu.
2: Itu, 2 hari berturut hujan.
1: Setidaknya kabut asapnya hilang.
2: Hilang lah. Syukurlah dengan Tuhan.
1: Iya betul.
2: Islam.
1: Lagunya?
2: Lagunya Sabun Mandi lah.
1: Cinta Sabun Mandi boleh. Spesial nah, mungkin?
2: Spesialnya untuk suami aku yang tercinta aja lah.
1: Oke deh.
2: Salam dulu Mbak. Salamnya dengan Iam di Jetak tadi. Nggak jauh-jauh jarak kami dengan Iam.
1: Oh gitu.
2: Iya. Salamnya dengan Bang Unin, Kak Jintan juga, dengan Pak Sinti juga, Tinkluin, dengan Parni, dengan siapa lagi dah, suami dia tuh, dengan Mama Toro, nah, pokoknya salam semua ya lah. Oke. Yuk,
1: selamat siang. Oke, selamat siang juga. Terima kasih. Ada Tresia di Rigo ya. Selamat siang semuanya untuk warga Rigo. Katanya di Rigo udah 2 hari berturut-turut hujan. Jadi kabut asapnya mulai hilang. Ya syukurlah kalau gitu ya. Karena memang itu yang kita harapkan selama ini. Oke, selanjutnya di belakang Tresia. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
1: Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Boman.
3: Iya betul.
1: Gimana?
3: Dengan siapa tuh?
1: Dengan
3: siapa tuh?
1: Oh cobalah dengan siapa. Biasanya kan giliran. Biasanya Boman yang nanya gitu kan.
3: Ya. Kak Sri kan?
1: Bukan.
3: Kak Roslin?
1: Bukan.
3: Ah benar tuh.
1: Kak Asri.
3: Oh Kak Asri.
1: Gimana Boman? Gimana?
3: Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan sehat, Buman bagaimana?
3: Puji Tuhan sehat juga.
1: Hujan nggak di sana?
3: Nggak.
1: Kemarin nggak hujan juga?
3: Kemarin hujan.
1: Oh syukurlah. Berarti udah ada hujan.
3: Udah ada hujan kuat malam kemarin.
1: Syukurlah.
3: Dekat orang sini hujan lebat.
1: Syukurlah kalau gitu ya. Oke, Buman lagunya pilih yang mana ini?
3: Tanyakan pada bulan tadi.
1: Tanyakan pada bulan.
3: Iya.
1: Oke, mau salam boleh atau spesial? Boleh.
3: Spesialnya buat Ayu ada di Semelawang, buat adik Cibo di Semelawang juga. Buat Kak Rus, buat Kak Sri. Selamat juga. Ayo, selamat siang Kak Sri.
1: Selamat siang juga, terima kasih ya. Ada penelpon kita dari Penai, ada Boman di Penai ya. Oke, selanjutnya yang masih ingin bergabung di belakangnya Boman di Penai, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Sri.
1: Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?

0: dengan Ayu Bismillah.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat-sehat lah kak, kabarnya baik saja.
1: Syukurlah. Gimana, udah ada hujan di Semeluang?
0: Hujan tadi malam.
1: Oh, tadi malam hujan.
0: Siang ini gerimis-gerimis nih kak.
1: Enak buat tidur nih Bu Ayub.
0: Iya. Tapi banyak nyamuk kak.
1: Waduh.
0: Harus nimbu apa, baygon.
1: Biar nyamuknya hilang.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, nanti ini balas nyamuknya.
0: Iya.
1: Oke, lagunya pilih yang mana?
0: Dia hanya lari kalau ada sentro.

0: Gajah Miharja. Tanyakan pada bulan Ika KDI mendua Fitri Karlina gerimis mendua aja boleh. Spesial mungkin?
1: Lagunya spesial pertama untuk kakak ya.
0: Terima kasih.
1: Dua. Salamnya untuk Bu Manditna. Dan lagunya spesial untuk Adui di perbatasan Dangkan Semeluang. Supaya dia mendengar, dia pasti dia mendengar radio. Hanya itu adalah kak.
0: Oke deh.
1: Selamat siang kak.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ayub di Semeluang. Ya, di belakangnya Ayub kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Lempah. Ya.
0: Oke, gimana sehat?
2: Sehat. Kakak gimana?
0: Puji Tuhan sehat juga. Lagi apa ini? Hujan nggak di sana?
2: Hujan dah dua malam nih hujan.
0: Kemarin. Syukurlah.
2: Tadi malam hujan juga.
0: Kabutnya gimana? Masih ada atau udah ini?
2: Agak berkurang kabutnya.
0: Udah lumayan lah ya berkurang ya.
2: Iya.
0: Syukurlah. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
2: Lagunya Mansur
0: Is. Mansur S.
2: Apa judulnya tadi?
0: Rembulan Bersinar Lagi.
2: Itu juga.
0: Oke deh.
2: Nah, lagunya buat Abang Adi Tenggung Baung. Mm-hmm. Udah tersibur dan sehat juga. Ya salamnya buat semua pendengar. Nah, buat kakak juga semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang juga ya. Ada Bu Bilin di Lempas. Sudah ada 5 penelpon ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, terima telepon ataupun bacakan WA yang sudah masuk. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Lagu pertama ada Lilin Lilin Putih, requestan dari Bi Iem atau Mama Alma di Jetak.

0: Cifra. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan dua lagu untuk Anda, lagu yang sudah di request ya. Ada apa lagunya tadi? Lagu terakhir ada Cinta Sabun Mandi ya, dari Jaja Miharja. Requestan dari Trisha Dirigo ya tadi. Oke, yang ingin gabung silakan masih di 0565247774 atau juga di WA 0857504740. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi. Oke, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat. Yang bertanya apa kabarnya keluarga?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi nyantai-nyantai lah, dengarkan orang yang cuap-cuap di situ.
0: Udah hujan belum di sana?
1: Udah, kemarin malam kemarin kuat juga hujannya.
0: Syukurlah kalau
1: sekarang
0: begitu.
1: Sekarang aku lagi mendung-mendung nih Kak Sri.
0: Sama, lagi mendung-mendung manja ini.
1: Iya, maju mundur nih.
0: Enggak apa-apa, karena hujan yang kita tunggu-tunggu selama ini ya Bang Adi ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi masih ada enggak kabut asap di sana?
1: Enggak kurang nih.
0: Wah, enggak berkurang, syukurlah.
1: Udah ngopi belum nih?
0: Udah. Lagunya pilih yang mana nih Bang Adi?
1: Dari Mansur S apa?
0: Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
1: Rembulan Bersinar Lagi aja.
0: Oke, siap. Salamnya?
1: Salamnya buat Kakak Ari, bersama keluarganya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Nah, buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Lagunya sih biar buat ibu pilih di rumah.
0: Oke deh.
1: Apa Kakak Asri, selamat bertugas jaga. Selalu Tuhan terus berkati. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bang Adi di Tanjung Baung ya. Selamat siang semuanya untuk warga Tanjung Baung. Selanjutnya di belakang Bang Adi, bagi yang ingin gabung silakan di 0565247774 atau juga di 0857504740. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Blitang nih, masih kenal lah.
0: Orang Blitang, siapa ya?
2: Lama nih, nggak gabung-gabung nih.
0: Nah, itulah lupa ini suaranya.
2: Lupa kah?
0: Andre.
2: Bang Andre nih.
0: Oh gitu. Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat semuanya kak. Oh, ini gitu. Melaut kak, baru pulang nih.
0: Pantasan.
2: Lama di laut nih.
0: Oh gitu.
2: Ya, tapi laut kepuas tapi.
0: Kasih
2: apa kabar semuanya?
0: Kabar baik.
2: Gimana cuaca Kasih?
0: Di Sintang mendung ini, kalau di Blitang gimana?
2: Di Blitang ini mendung, turun gerimis-gerimis mengundang juga nih.
0: Oh gitu. Tapi kabut asapnya udah hilang benar-benar atau masih ada?
2: Belum lah, tapi masih berkurang lah.
0: Syukurlah.
2: Hujannya mulai dari kemarin tuh, siang kemarin sampai malam. Bahkan sampai hari ini masih mendung manja. Gerimis mengundang juga.
0: Gak apa-apa.
2: Mendang kita semager nih.
0: Enaknya tidur siang memang cuaca kayak gini.
2: Enak sih. Tapi matanya gak mau tidur nih.
0: Aduh, tukarlah. Siaran sini Kak Asri yang tidur. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
2: Lagunya apa Kak Asri? Berapa menit turun nih Kak Asri?
0: Ada lagu Tanyakan Pada Bulan Ika, kemudian Mendua Fitri Karlina, Rembulan Bersinar Lagi Mansur S. Gerimis, Tanyakan Pada Bulan aja boleh. Salamnya?
2: Salamnya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya juga. Salam juga buat Odilin Belimpah, semoga sehat selalu dengan keluarganya. Lagunya kasih sama Mama Tegi ya.
0: Oke deh.
2: Mama Tegi udah masuk kan?
0: Mama Tegi belum.
2: Nggak pernah dengar suara dia.
0: Biasanya gabung biasanya.
2: Udah lama nih. Udah 2 minggu nak meter nih Kak Sri. Ini baru pulang nih, hari Sabtu pulang kemarin. hari Minggu sibuk, hari ini pun masih sibuk nih, baru pulang tuh Pak. Untuk keluarga yang berduka toh.
0: Oh gitu, turut berduka cita ya.
2: Mantan itu Kak Sri, mantan Gemala Sidang kami Pak. Nah yang meninggal toh. Istrinya kekas putus saya.
0: Oke, ada lagi?
2: Oke, terima kasih ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih. Ada Andre di Belitung. Pantesan baru muncul lagi nih, baru dengar lagi suaranya ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa ya?
0: Orang Melawi.
3: Iya, betul sekali.
0: Gimana?
3: 100% ya.
0: Oh, 100%. Iya. Nah, syukurlah. Kirain ada dikurang-kurang jadi 50%.
3: Salah dikurang.
0: Wih, mantap. Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak di Melawi?
3: Yang bertanya yang cantik tuh, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Udah ada hujan belum di Melawi?
3: Udah tadi malam, tapi enggak banyak, sikit ja.
0: Sikit ja.
3: Kalau di tante pakai cawan tuh enggak nyampe satu cawan.
0: Waduh. Tapi sebelumnya ada hujan enggak?
3: Belum.
0: Oh, belum sama sekali.
3: Belum sama sekali.
0: Waduh.
3: Aduh. Asap berkabut nih, masih menumpuk nih. Apa dosa apa ya di sini ya?
0: Waduh. Hujan deras. Soalnya di Sintang udah beberapa kali hujan deras nih.
3: Ah, itulah dari Pinong pun udah berapa kali hujan. Tempat kami ini hanya satu kali hujan tapi enggak banyak.
0: Semoga lah segera hujan lebat ya, Mama Rina ya.
3: Semoga hujan lebat. Semoga banyak air.
0: Amin.
3: Ya, semoga kita sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Ah, lagunya Remulan Bersinar Lagi.
0: Oke, siap.
3: Dikasihkan sama Bibi Iam ataupun Mama Alma. Semoga dia bersinar lagi. Ah, untuk neng-neng yang cantik tuh yang sedang cuap-cuap. Semoga sehat selalu. Semoga dengan anak suaminya sehat semuanya ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Ada Mama Rina di Melawi ya. Kok Melawi belum hujan? Katanya udah gerimis katanya, tapi secawan pun gak penuh. Aduh, semoga hujan ya Mama Rina ya, biar kabut asapnya hilang gitu ya. Di Sintang pun udah hujan, cuman masih ada juga kabut asapnya, tapi udah berkurang lah ya. Udah enak banget nih dibandingkan hari-hari sebelumnya udaranya. Oke, di belakangnya Mama Rina, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
4: Dan juga cinta kita.
0: Orang DJ.
4: Iya.
0: Gimana hari ini, sehat?
4: Sehat ya, baring-baring nih.
0: Oh gitu.
4: Sikit nunggu kain. Jemuran tuh, nunggu jemuran.
0: Tapi aman kayaknya, soalnya dari pagi kayak gini. Hujan dah.
4: Tapi jemuran banyak tuh, udah 2 hari tuh.
0: Oh, benar.
4: Di depan belakang ada semua tuh kayak tuh jemurannya tuh.
0: Dikering pun enggak mau
4: ya. Ya kalau enggak tunggu takut nanti tiba-tiba kita nyenyak tidur selalu kena hujan.
0: Makin jadi enggak kering-kering.
4: Tidur enggak lah, tapi enggak seperti biasanya. Tidur apa? Sekarang tidur ayam.
0: Tidur ayam, tidur mano.
4: Tahu mano kok.
0: Oke, lagunya pilih yang mana ini Bu Ros?
4: Ada lagu Cinta dan Air Mata kata tadi.
0: Cinta dan Air Mata, Hujan dan Air Mata.
4: Hujan dan Air Mata, bukan cinta. Tidak apa-apa lah, ada hujan, ada air mata.
0: Lengkap.
4: Lengkap lah sudah, dia dikasih sama Mama Rina. Okay. Dia belum ada air hujan.
0: Kita di Sintang udah lumayan banyak ya Bu Rosa.
4: Tapi belum bisa diambil airnya, agak kuning-kuning Kak Asri.
0: Bukan hanya kuning, bau asap.
4: Kan di sini bau daun.
0: Oh gitu.
4: Kan mangga itu kan berlayar daunnya. Jadi di atas atap tuh banyak daun yang kering-kering.
0: Jadinya bau daun. Kalau tempat Kak Asri itu hitam airnya, terus bau asap.
4: Gimana mandinya?
0: Bau asap, air hujan, kalau air itu aman, kalau air yang PDAM sama sumur bor. air hujan.
4: Alhamdulillah lah, dinikmati aja.
0: Betul.
4: Bersyukur kepada sentuhnya di atas tuh.
0: Benar.
4: Masih sayang dengan kita, masih dikasihnya walaupun dikit hujan.
0: Daripada enggak sama sekali.
4: Ya itu ya Kak Sri ya.
0: Baik.
4: Yuk, makasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Ada Ibu Rosdi Dara Juanti ya yang sudah bergabung. Kita langsung putarkan aja ya beberapa lagu yang sudah di request. Ada Tanyakan Pada Bulan dari IKKDI, nanti disusul dengan Fitri Karlina Mendua.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Satu. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan mendengar, kita lanjutkan kembali program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, edisi hari ini, Senin 28 September 2026.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali ya acara Prodangdut Dangdut adalah kita di Sintang Sing ini. Masih bersama saya Asri tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar kita bacakan dulu WA yang sudah masuk di siang hari ini. Yang pertama, Kak, salam kenal dari Amir di Ketungau Hilir. Belo Mulyo, request lagu dari Maggie Z. Oke, lagu dari Maggie Z. Apa ya tadi ya? Oh iya, Tidak Semua Laki-Laki, boleh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siang Kak Asri, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Suci di Pandan, laguku ikutan ya. Salam buat semuanya, buat Kak Asri, makasih dan salam kenal dari Suci di Pandan. Baik, terima kasih Suci di Pandan ya, yang sudah bergabung salam kenal kembali. Selanjutnya, siang Kak Asri, siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu

Relas pemberitahuan putusan tingkat pertama nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36,

0: 2026/PDT.G/2026/PN/STJ tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first step. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang siang ini tinggal beberapa menit lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda dan juga nantinya akan diawali dengan dialog UMKM Bicara. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda ya. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut adalah kita.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Keindahan yang sejati dari dalam jiwa kita akan terlihat manakala kita bisa membuat hari-hari kita menjadi lebih bermakna dan berarti lagi. Saya Desri Hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini, Sintang sore ini bersama Anda akan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, Senin tanggal 28 September 2026. Dan tentunya kita akan bersama-sama sesaat lagi nanti di UMKM Bicara. Selamat siang berikut ini ya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, perkembangan teknologi dari hari ke hari tidak bisa kita pungkiri. Dan otomatis kita juga harus terjun di dalamnya. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, semua perkembangan itu harus kita ikuti. Begitupun dengan UMKM yang harus senantiasa menyeimbangkan produk-produknya untuk senantiasa eksis di luaran dan juga menghasilkan income yang bisa membangun perekonomian, baik perekonomian keluarga maupun masyarakat setempat di antara UMKM-UMKM tersebut. Hadirnya transformasi digital dan kreativitas UMKM membangun usaha kreatif dan inovatif di era digital, itu yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio dalam UMKM Berbicara ya, atau UMKM Bicara. Pada kesempatan hari ini, pendengar, Senin tanggal 28 September 2020. Nah, bersama saya Desi Riyati. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir, pendengar, di kesempatan sore hari ini ya. Yang pertama ada owner komunitas digital Uteh So ya. Ada teh-tehan gitu ya. Apakah suka minum teh? Oke deh, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Bang Solihin ya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh deketan lagi mungkin dengan mic-nya.
2: Iya. Oke, sudah dekat.
1: Nah, betul ya. Yang dekat-dekat itu lebih bagus gitu. Yeah, daripada jauh kan?
2: Oke, terima kasih.
1: Nanti kalau jauh rindu. Yeah. Baik, Bang Ut, panggilannya Bang Uteh ya?
2: Bang Uteh ya.
1: Oke, Bang Uteh adalah owner komunitas digital Uteh So Store and Project. Yeah. Layanannya jual aplikasi premium akun pro untuk editing, desain UMKM. Nanti kita tanya-tanya ya, akun pro apa aja. Nanti kayaknya saya juga berminat ada sedikit lagi.
2: Closing nih.
1: Karena saya ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan itu gitu ya. Yeah. Ada yang setiap bulan saya gunakan itu juga. Kemudian juga jasa desain grafis nih ya. Beliau ini ada logo, flyer, poster dan lain-lain. Jadi nanti kita bakal ngobrol dengan itu ya, Bang Uteh ya. Kemudian kita sapa juga ada Kak Alpi, ini juga udah malang melintang nih di dunia UMKM. Bahkan kita mungkin lihat pendengar dan pemirsa Anda yang di kanal YouTube bisa melihat ada di depannya tuh ada produk ya. Kak Alpi Melsiani.
3: Oke.
1: Okay. Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap. Kelutap itu apa?
3: Kelam, Lui, dan satunya
1: Lentap.
3: Apa, Pak?
1: Lentap.
3: Lentap. Ya.
2: Jadi sintang banget.
1: Bukit-bukit ya. Aja itu ya.
3: Iya, bukit-bukit
1: saya
3: aja.
1: Saya kemarin saya baru ke Luit aja. Lentapnya ya. Saya belum manjat. Ya. baru mencak ke Luit aja ya.
3: Oke. Okay.
1: Dan owner Alpi Cake Homemade. Nah, seperti yang dilihat ya, pendengar dan juga pemirsa. Jadi Alpi Cake Homemade. Udah berapa lama, Kak Alfi?
3: Dari tahun 2015.
1: Apa itu yang diproduksi?
3: Segala brownies. Saya bawa sampelnya, yaitu brownies ya.
1: Yeah.
3: Brownies Milo hasil dari produksi Alfi Cake juga. Kemudian saya ada produk lain juga, yaitu bawang dayak. Bawang dayak ini kemarin sudah legalitas juga PRT, Dinas Kesehatan Sintang. Ada juga produk lain, cuman saya hari
1: apa itu, apa misalnya?
3: Yang baru ini bubble creamer jelly.
1: Bubble creamer jelly.
3: Ya. Dia ada dua varian untuk sementara ini, yaitu strawberry dengan melon.
1: Strawberry dan melon.
3: Ya.
1: Itu dijual di mana biasanya?
3: Untuk sementara di warung saya saja ya. Tapi kadang untuk biasanya saya menitipkan ke satu tempat warung lain setelah produksi lagi gitu.
1: Oh gitu. Okay. Sehari berapa atau setiap hari produksi atau seperti apa?
3: Kalau produksi setiap hari enggak juga sih, Kak. Soalnya kami barang itu kan dia bertahan cuma 4 hari aja. Jadi sekali kita produksi 5 atau 10 produk yang kita buat harus habis.
1: Harus habis ya.
3: Ya.
1: Kalau gitu. Tidak habis kita masukin
3: softcase,
1: gitu ya. Oke. Okay. Kalaupun enggak mungkin dimakan sendiri.
3: Oke, okay, betul.
1: Tapi habis selama ini gimana sambutannya?
3: Sambutannya bagus juga. Kemarin kan saya bawa produk itu di stand di Snackertran pas ada acara Expo ya, Expo 2026 kemarin. Alhamdulillah, masyarakat menerima. Bahkan mereka tuh heran ya, ini terbuat dari apa ya Kak Alfi katanya, ini dari bubble, jelly, susu, campur creamer. Creamernya itu saya masak sendiri ya Kak ya, susu creamer, SKM, setelah itu kasih sikit gula untuk pemanis sikit. Ya, karena kalau hanya creamer dengan susu saja enggak begitu manis.
1: Jadi creamernya made by sendiri gitu ya?
3: Ya, homemade by sendiri ya, homemade. Semuanya homemade Kak.
1: Oke, dari 2015 ya, luar biasa sekali ya. Dengan produksi, ingat gak modal pertama dulu berapa?
3: Modal pertama tuh modalnya awal tuh saya kurang lebih 500 sampai 1 juta tuh Kak.
1: Ya, untuk beli apa itu waktu itu?
3: Barang-barang, bahan-bahannya ya. Seperti apa namanya, tepung, yang utama tepung. Kemudian coklat. Kemudian pewarna makanan yang dari udah legal juga kan, itu kupu-kupu kan. Lepas itu apalagi ya,
1: banyak bahan lah ya pokoknya.
3: Itulah banyak. Terutama yang utama itu apa namanya, bull blend. Kemudian apa namanya, tepung terigu dan telur. Karena memang identik cake kan.
1: Jadi kayak itu berkaitan dengan itu ya. Dan betul. Beberapa istilah saya tidak terlalu paham karena saya tidak pandai membuat kue.
3: Itu juga ada juga Kak Dewi, saya juga produksi juga apa namanya, kue ulang tahun dengan tema yang diminta
1: sesuai dengan
3: request. Betul.
1: Kue ulang tahun by request ya.
3: Ya, betul, betul.
1: Okay. Luar biasa sekali ya. Okay. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi, kita balik ke Bang Uteh. Bang Teh apa Bang Uteh?
2: Uteso ya.
1: Uteso. Susah.
2: Biar lebih nge-brand.
1: Nge-brand. Oke, Bang Uteso ini kan Uteso store di mana sih pro itunya? Ada kantornya atau ada
2: di rumah?
1: Di rumah ya. Di mana di rumah itu? Saya tahu di pinggir jalan kan?
2: Di Tugu Jam.
1: Oh ya, di pinggir jalan pasti kan?
2: Di dalam sedikit.
1: Enggak, di pinggir jalan.
2: Iya, pinggir jalan.
1: Kalau di tengah jalan kita tahu, Bra.
2: Iya, iya, oke.
1: Kena deh ya.
2: Kena,
3: Breng.
1: Oke, jadi udah lama kapan itu apa namanya, mulai pertama kali, terus kenapa tertarik dengan itu, digitalisasi?
2: Untuk Uteso Store ini 2022. Untuk Uteso Project itu 2021.
1: Oh, bukannya dari 2001 lah ya.
2: Yeah.
1: Terus gimana? Kemudian kenapa tertarik dengan ini, Bang Solin sendiri gimana?
2: Kalau untuk Uteso Project ini kan masih dalam kesatuan desain grafis dan biasanya terima jasa yang umum lain lah, freelance yang lain gitu kan. Selain yang saya sebutkan juga ada, dan mereka cari saya gitu. Yeah. Saya hubungkan ke mereka yang lain lah gitu kan.
1: Oke, jadi saling ngeling lah ya.
2: Iya.
1: Enggak, maksudnya kenapa Bang Solin ini tertarik dengan digital? Kan banyak misalnya usaha yang lain gitu misalnya. Yeah. Kenapa?
2: Karena jujur ya, mudah. Dimanapun dan kapanpun, di saat moodnya kita lagi mau kerja bisa. Yang penting di HP.
1: Yang penting punya handphone. Jaringan.
2: RAM-nya harus di atas 8 sih. Ya. Kalau mau sekarang.
1: Iya.
2: Terus jaringan. Nah, itu.
1: Kayaknya HP saya cocok nih. Karena 12512.
2: Sama ya?
1: Iya, sama kan. Oke, terus jadi karena mudah ya.
2: Mudah.
1: Itu belajar di mana? Otodidak atau apa, seperti apa? Belajarnya atau ada kursus-kursus tertentu? Karena kan walaupun Abang bilang mudah, tapi tidak semua orang bisa gitu.
2: Maksud. Jadi begini. Mungkin bisa dikatakan saya ini
1: kayak apa, kayak jadi begini.
2: Berangkat ke situ ketertarikannya ketika belum sukses jadi YouTube.
1: Oh, YouTuber. Oh, sekarang udah berhasil ya?
2: Belum juga. Makanya saya harus validasi di sini, harus berhasil gitu. Saya harus berhasil.
1: Oke.
2: Persis saya ya.
1: Not ya. Oke, lanjut.
2: Waktu itu pernah jadi menekuni bidang YouTuber tuh sampai beli komputer 2.
1: Masya Allah.
2: Dan juga sambil berjalan ngonten juga jual jasa. Jasa follower, subscriber sama jam tayang saat itu. Tapi ternyata saya tuh terlalu ambisi, sehingga ingin jalan yang
1: pintas.
2: Kenal dengan orang-orang yang ibaratnya ke arah situlah. Akhirnya tidak seperti YouTuber lain. Pada akhirnya HP saya error, email pun enggak bisa
1: dibuka
2: dan lain-lain. Akhirnya ke situ, ke sini, ke
1: digital.
2: Membangun, ikut gabung di beberapa grup WA, salah satunya tuh di YouTuber Kalbar Club ya. Mm. Di situ tuh pecahannya ada orang-orang UMKM. Mm. Sharing kan. Mm-hmm. Masuk ke grup UMKM tertentu yang di Pontianak, yang di Sintang, yang di mana lah Kapos Raya gini kan. Akhirnya saya coba ngeriset, saya coba belajar persis sendiri kan. Ini gimana nih? Kayaknya orang butuh inilah. Mm-hmm. Nah, awalnya biasalah namanya usaha gratis dulu dong. Yeah, gratis gitu kan. Dikumpulin segmen-segmen yang gratis nih. Akhirnya ketika orang udah butuh itu kita ada tarif tertentu gitu kan.
1: Terus
2: setelah itu saya pakai Kampa, pakai Kapkut, pakai ChatGPT dan semua yang saya jual akun pro sekarang nih, kayaknya saya harus jual itu juga deh gitu kan. Akhirnya setahun kemudian saya coba-coba gabung di store kawan yang lain, teman yang lain kan. Saya jadi freelance-nya. Saya cari orderan dan saya serahkan orderan itu ke kawan yang punya store kan. Lama-lama satu tahun saya itu, ya namanya juga belajar ya. Satu tahun kemudian saya buka store sendiri. Begitu Kak Dewi.
1: Itu kayak misalnya Kampa itu yang barengan atau yang family atau yang seperti apa?
2: Kalau Kampa kita ada yang
1: premium, yang atau? Sendiri kan ada yang buy one,
2: private ada yang sharing ada.
1: Oh gitu ya, oke.
2: Berarti bayi tarif lah.
1: Bayi tarif kan tergantung kalau misalnya kalau bayi family kan biasanya kan murah kan, lebih murah itu kan. Dan kalau misalnya sendiri premium itu bisa lumayan harganya. Nah ini emang saat ini tuh emang digital tuh pas banget sih, karena emang semua orang butuh kayaknya ya.
3: Iya betul.
1: Kita butuh hal itu. Terus dari semenjak itu kan kayak tadi tuh ngumpulin orang yang gratis-gratis ya. Iya. Terus akhirnya mereka juga berbayar gitu.
2: Ya. Gratis ini kan saya bikin gratis berapa kali gitu. Tergantung circle saya lah. Ada yang memang keluarga agak banyak lah gratisnya ya. Terus teman, bukan teman ya.
1: Setengah-setengah. Teman setengah-setengah.
2: Bukan, tim yang satu komunitas. Misalkan masih satu UMKM dan sesama hobi itu samalah gitu. Tapi kalau orang yang profesional, maksudnya dia memang butuh dan memang mau cepat, tidak bisa ditunda, memang itu ada tarifnya gitu kan. Gitulah.
1: Oke. Jasa ini biasanya nih selain UMKM apalagi yang meminta ke Otesto nih?
2: Kebetulan saya kan ada di salah satu manajemen travel umroh ya. Biasanya
1: travel juga ya.
2: Iya, travel umroh.
1: Kita enggak perlu nyebutin travelnya.
3: Oke.
1: Pokoknya travel, terus UMKM apalagi? Perusahaan yang lain ada?
2: Perusahaan ada, jurnalis ada. Terus wartawan ada. Sama sales
1: jurnalis sama wartawan sama.
2: Maklumlah saya baru guru.
1: Habis itu apa lagi?
2: Habis itu sales marketing di bidang tertentu, motor, makanan.
1: Sales perusahaan lah ya.
2: Sales mungkin. Perusahaan. Terus kantoran juga ada.
1: Oh, ada juga.
2: Terus yang umum itu hiburan. Saya kayak Netflix, kayak Netflix dan lain-lain lah. Kayak drakor, dracin.
1: Oh, dia juga
2: ada. Itu.
1: Itu biasanya apa itunya yang diminta apa? Gambarnya atau visual audio visualnya atau videonya atau apanya?
2: Oh, ini tadi bahas masalah Otesto Project atau Otesto Store ya?
1: Otesto, iya, dua-duanya kan enggak apa-apa.
2: Nah, kalau itu kan mereka bikin akun pro untuk nonton hiburan. Nah, gitu. Untuk orang umum kan.
1: Oh, beli akunnya aja.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi enggak, kita secara umum aja berarti Otesto dan Otesto Store dan Project. Jadi semuanya kan ada di situ.
2: Iya, ada satu payung.
1: Ya, ada dalam satu payung lah ya.
2: Satu payung.
1: Otesto aja kan?
2: Otesto aja.
1: Enggak pakai D. Soalnya saya enggak ikutan.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay, balik lagi. Kak Alwi nih.
2: Boleh.
1: Oke. Tapi selepas yang berikut ini ya pendengar, kita akan kembali lagi tetap di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Ya, namanya juga perjuangan, pendengar, tidak ada yang selalu yang namanya indah ya. Tapi ada di dunia ini namanya indah ya. Namun yang jelas perjalanan itu pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati dalam sebuah usaha, dalam sebuah brand ataupun apapun dalam menekuni usaha-usaha tersebut hingga saat ini. Begitupun dengan Cake Homemade juga ya, Alpi Cake Homemade, mungkin kemudian juga ada Uteso Store and Project gitu ya. Pasti ada hambatan-hambatannya. Sebelumnya nih Kak Alfi dibuat sendiri kue-kuenya itu atau ada karyawan yang bantu? Sebelum.
1: Saya ownerin sendiri Kak Dewi. Mm-hmm. Saya pasarkan sendiri, saya promosikan sendiri, dan saya sendiri juga yang membuatnya. Jadi semuanya owner. Kita belum percaya ke orang, tapi alhamdulillah sampai detik ini ada satu keluarga saya, terutama keponakan saya yang kemarin ikut saya sekolahkan di sini, dan sekarang sudah menikah, mendapatkan satu anak, dan dia berbisnis juga seperti saya. Gitu. Tapi dia bukan di daerah Sintang sini, Kak Dewi. Dia ada di daerah Sulang, Kapuas Hulu.
0: Berarti bang menurunkan ke keluarga. Tapi untuk selama ini berarti Anda plus-plus ya?
1: Betul.
0: Manager marketing
1: saya
0: ya?
1: Saya marketingin sendiri. Saya CEO-in sendiri. Ah, itulah.
0: Iya, CEO kan? Oke, kemudian kan dari 2015 ya? Sampai sekarang nih. Ada hambatan nggak sih? Apa sih yang menjadi hambatan di Alfi Cake Homemade ini?
1: Sebetulnya nggak ada sih, Kak. Nggak ada hambatan. Cuman yang saya jadi masalahkan persaingan dalam memasarkan produk kami. Tapi alhamdulillah kalau saya ini bergabung dari 2021 kalau enggak salah tuh dengan Kurir Sintang. Dan di Kurir Sintang ini produk saya yang best seller, istilahnya viral itu bolu pandan dengan brownies kukus. Itulah. Setelah itu produk saya yang agak-agak sulit ini kue ulang tahun, Kak, karena kue ulang tahun itu kalau kita ngantar ke konsumen kita harus ada dua orang dong.
0: Sulit antar lagi.
1: Harus dua orang dong. Jadi untuk sementara ini mungkin saya produksi kue ulang tahun enggak terlalu banyak, Kak. Yang sekarang saya lagi bimbing ini saya brownies Milo. Brownies Milo dengan bolu pandan ini. Ini memang sangat-sangat banyak diminatin orang, Kak. Terus kemudian kalau basic kicknya untuk kue ulang tahun sendiri, saya itu memakai Black Forest. Dengan satu lagi tuh, ini yang saya sekarang produknya ini saya bawa nih, Kak. Ini namanya Brownies Milo. Kebetulan mereka-mereka konsumen saya banyak yang mengelak katanya gitu kan. Jadi dia, Kak Alfi kayaknya Brownies Milo ini kayaknya best seller deh katanya. Oh iyalah, cukup. Jadi kalau gini Kak Dewi, kalau setiap kali orang request ke saya atau pesan kue ke saya, saya selalu meminta komenan dari mereka.
0: Review
1: bagaimana produk saya, apa yang kekurangan. Dan setelah mereka mereview, saya selalu mengikutin apa kata mereka.
0: Sesuai project di request-nya ya. Kalau boleh tahu harganya berapa?
1: Ya,
0: harganya brownies Milo dan bolu pandan itu berapa?
1: Untuk brownies Milo yang seperti ini nih, Kak.
0: Itu ukuran berapa?
1: Ini ukuran kurang lebih kecil ya.
0: Pokoknya lah berapa dah, dari yang kecil berapa, misalnya yang besar berapa?
1: Kalau yang kecil ini saya jual ini sekitar 20.000 aja. Karena memang pakai itu kan, pakai leleh,
0: lele.
1: Untuk yang besar ini saya jual harga 35 sampai 40.
0: Oh, berarti dari 20.000 sampai 40.000 aja ya. Oke, siap.
1: Terus
0: dipasarkan melalui apa?
1: Kalau saya ini khusus Kurir Sintang. Terus saya di
0: media sosial?
1: Media sosial itu IG, FB, terus TikTok.
0: Lumayan juga ya semuanya banyak.
1: Kalau IG saya itu Melisiane dengan Alfi Melisiane. Kemudian kalau TikToknya itu Mel88, FB-nya Alfi Melisiane.
0: Dan hartanya pendengar dan pemirsa.
1: Oke, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang berminat order kue ataupun kue ulang tahun ataupun bawang dayak, bisa hubungin Alfi Cake Homemade di TikTok. dengan nomor dengan akunnya Mel88 ataupun FB-nya Alfi Melisiane, IG-nya Melisiane.
0: FB tadi apa?
1: Alfi Melisiane.
0: Alfi Melisiane.
1: Iya, IG-nya Melisiane dengan Alfi Melisiane dan akun TikTok-nya Mel88.
0: Ya, pendengar, itu penjelasannya dan juga Anda bisa kunjungi ya apanya seperti apa gitu kuenya. Mungkin ada lagi sedang pemasaran, nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke, okay. Selepas dari Kak Alfi kita ke Bang Solihin atau Bang Uteh Shelter and Project ya. Kalau Bang Uteh sendiri harganya nih, harga per apa nih? Per produk atau per apa biasanya nih?
2: Kalau di Uteh Show Project itu jasa desain 100.000 harga normal.
0: Harga normal ya.
2: Itu untuk perusahaan-perusahaan kecil lah.
0: UMKM lah ya.
2: UMKM ya.
0: Oke, kalau yang perusahaan besar?
2: Untuk admin grup WA yang udah bahasa itunya udah terafiliasi dengan saya ya. Artinya udah kenal gitu kan. Itu admin grup WA ya, saya gratisin.
0: Oh gitu.
2: Revisinya tiada batas. Khusus grup admin grup WA. Untuk admin grup WA yang nonton video ini yang belum tahu ya, gratis untuk kalian. Karena saya juga admin grup WA.
0: Gitu ya. Oh, boleh daftar nih ya.
2: Boleh dong. Jadi kalau untuk Sabtu Minggu itu diskonnya 75%. Jadi satu desain itu 25.000. Nah, kalau untuk Senin sampai hari Jumat itu 50.000.
0: 50.000 ya.
2: 50% diskon.
0: Itu untuk admin aja.
2: Untuk umum. Yang umum.
0: Untuk umum. Satu desain ya.
2: Ya, masih bisa nego. Kalau UMKM masih bisa nego.
0: Pokoknya dari 20 sampai 50.000 gitu ya atau sampai 100.
2: 25.000 sampai 100.000 untuk Uteso Project ya.
0: Oke, okay, sampai 100.000. Terus selama ini biasa yang banyak paling dipesan apa?
2: Biasanya yang paling banyak dipesan tuh flyer sama poster.
0: Flyer ya, sama poster. Satu flyer berapa?
2: Satu flyer itu tadi.
0: Oh yang itu ya.
2: Sesuai dengan jadwal
0: hari.
2: Momennya tuh.
0: Oh
2: harinya.
0: Gitu ya. Oh iya ya, oke. Apa yang menjadi hambatannya?
2: Yang menjadi hambatannya adalah usia pemesan.
0: Maksudnya?
2: Jadi ada rentang generasi kan, bahasa-bahasa tertentu. Kita ngerasa udah pas, tapi orang yang lebih tua dari kita itu gak ngerti. Kan apalagi? Kita gak mungkin ikut bahasa mereka kan. Soalnya bahasa-bahasa di aplikasi lain kan, itu kan bahasa mereka baku kan. Kita bawa ke bahasa situ, apa itu katanya, baru kita terjemahkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia gitu kan.
0: Oh gitu, jadi hambatannya karena pola pikir yang berbeda ya.
2: Salah satunya
0: pemesan, jadi kadang hambatannya usia, pemesan menjadi hambatan, kadang gak mengerti gitu.
2: Sama ini mereka. Ini temuan saya ya, bukan menduga-duga ya.
0: Riset sendiri lah.
2: Riset sendiri ya. Mereka takut mahal. Padahal, padahal loh, bisa gratis asalkan ada caranya itu, yaitu saling support benefit. Saya pernah nawarin ke beberapa orang lah, dan itu dijalankan. Mereka dapat desain gratis. Terus mereka tuh harus memang komitmen dan konsisten apa yang saya bilang. Contohnya pasangin story itu selama seminggu. Kan gak mudah, gak susah kan Dewi?
0: Tinggal masang doang kan.
2: Daripada masang status galau atau gebahin orang kan? Boleh kan sambil canda. Itu loh, udah pasti mutar uangnya. 100.000 pasang story seminggu, nggak ngeluarin uang tapi ngeluarin tindakan action ya gitu.
0: Terus dapat benefitnya itu.
2: Ya gitu. Benefit 100.000.
0: Oke. Ya itu sebenarnya ini ya. Kalau mau bergabung atau apa, misalnya mau hubungi kemana ini, Bang Uteh?
2: Langsung.
0: Ada IG atau telepon atau WhatsApp atau apa?
2: WA langsung.
0: Oh, WA apa tuh? Berapa?
2: 08 22 51 30 21 13.
0: Nah, pendengar, saya bacain lagi ya buat Anda yang mungkin mau nanya-nanya seputar digitalisasi, baik itu pembuatan jasa desain grafis, spanduk, baliho dan lain-lain. Boleh WA-nya nih Bang Uteh ya, 08 22 51 30 21 13.
2: Benar. Siap.
0: Oke. Okay. Nah, itu ya. Jadi buat Anda pendengar ya dan juga pemirsa di kanal YouTube RRI Sinta. Kemudian bagaimana Anda melihat perkembangan digitalisasi produk digital di Sintang secara umum?
2: Umum bukan UMKM ya?
0: Bukan, secara umum. Secara umum bagaimana perkembangan digitalisasi kalau Anda melihat sendiri sebagai pelaku digitalis?
2: Saya melihat untuk beberapa sektor usaha itu dan pelaku usaha mulai mereka sadar untuk branding itu setelah corona.
0: Oh, setelah corona.
2: Itu persis yang saya temukan ya. Enggak tahu kawan-kawan ya.
0: Berarti setelah 2021 ya?
2: Ya, sama. Saya bergerak juga
0: setelah itu
2: 2021.
0: Ya?
2: Setelah ngeliat fenomena itu.
0: Terus jadi gimana perkembangannya itu kalau Anda melihat masyarakat Sintang semakin melek teknologi kah atau seperti apa Anda melihatnya?
2: Semakin berminat dan semakin tinggi minat untuk di digital.
0: Semakin tinggi. Contohnya apa?
2: Contohnya orderan untuk aplikasi premium sama tool itu meningkat.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, dibanding sebelum-belum saya mulai kan.
0: Tool premium. Meningkat ya.
2: Nah, terus minat mereka bergabung di grup WA juga tinggi. Di grup, beberapa grup komunitas WA kan. Karena mereka sadar berkumpul di komunitas grup WA itu sekarang sudah saatnya lah kan.
0: Karena untuk kebaikan dan juga kemajuan diri sendiri gitu ya.
2: Iya, dan mereka pun ngelihat siapa pilotnya.
0: Oh gitu ya.
2: Masa sih mereka naik kapal maskapai yang
0: abal-abal
2: kena asap langsung hantam gitu.
0: Oke, sang pilot adalah leader. Jadi emang harus benar-benar ya, jangan sampai asal masuk grup aja. Walaupun kita gak bisa pungkiri ya, saya sendiri misalnya di Telegram itu kadang-kadang yang suka masukin inilah, masukin itulah ya, ya begitulah ya. Walaupun kemudian pernah gak mengalami Kalpi nih, pernah nggak mengalami kerugian?
1: Oh, sangat-sangat pernah kak.
0: Kapan itu, di mana, saat apa?
1: Di bulan kemarin nih kak ya. Ceritanya kan ada satu customer kami nih pesan brownies. Jadi mereka kan pakainya aplikasi, aplikasi Sintang Kurir tuh. Jadi waktu itu saya tanyakan juga kan ke adminnya, ini bagaimana? Saya bilang gitu, karena kan memang udah koordinasi juga dengan saya kan. Katanya belum ada sisik temunya bakal, aduh terus gimana, karena kan bertahap.
0: Jadi dibatalin atau gimana?
1: Ya dibatalin, oh saya rugi dong, saya bilang gitu kan. Bukan masalah rugi apanya, bahan-bahan itu mahal. Kemudian pekerjanya tuh saya sendiri, tenaga saya enggak terbayar, saya bilang gitu. Lain kali saya bilang koordinasi dulu dengan ownernya, saya bilang gitu. Jangan asal main hantam lalu
0: aplikasi
1: batal. Saya rugi, betul-betul rugi gitu. Jadi sekarang gini Kak Dewi, saya kalau umpama enggak ada koordinasi dengan saya, toko saya tutup. Saya tutup dulu kan. Karena sering kayak gitu Kak Dewi.
0: Oh, berapa kali? Berapa kali?
1: 2 kali sampai 3 kali. Kemudian di aplikasi itu juga saya juga ada satu produk juga, yaitu ayam penyet. Itu pun seperti itu juga. Jadi enggak ada koordinasi dengan kami nih. Jadi susah juga kan. Saya bilang minta tolonglah Bang Adwin, kalau ada apa-apa koordinasi dulu dengan saya. Jadi enggak membatalkan sepihak kan. Itu sangat merugikan. Kebetulan saya sudah buat kan, lepas itu enggak bisa diambil. Macam mana saya bilang gitu, itu kerugian tuh sangat-sangat besar saya bilang gitu kan.
0: Nah, kerugian itulah, karena ada waktu, uang, tenaga dan lain-lain. Apalagi produk sendiri ya.
1: Barang itu kan bisa busuk juga, Kak.
0: Benar.
1: Beda dengan bawang dayak. Kalau bawang dayak itu kan dia sifatnya kan kering. Jadi bisa bertahun pun bisa juga. Kalau produk-produk kayak kick ini kan, kayak ayam penyet dan sebagainya, apalagi minuman kan yang berbatas waktu. Itu sangat-sangat merugikan.
0: Oke. Jadi jangan ya. Pendengar dan pemirsa, jangan sampai melakukan itu, karena saat Anda melakukan hal tidak baik, maka itu akan kembali pada Anda, walaupun Anda tidak tahu kapan waktunya.
1: Oke.
0: Oke, Bang Solihin. Gimana Bang Solihin? Kok
2: semangat,
0: Anda diam aja?
2: Semangat. Menghargai pembicara. Gantian.
0: Kalau Bang Solihin sendiri pernah mengalami kerugian atau apa gitu, pernah yang tidak dibayar kah atau seperti diikhlasin aja gitu, pernah gak? Ntar aja jawabannya selepas yang berikut ini.
2: Kelamaan
0: enggak, mendengar di mana-mana Anda berada, kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Mengurai, program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang UKM berbicara mengenai digitalisasi UMKM membangun usaha kreatif inovatif di era digital ya. Yang tak bisa kita lepaskan, yang tak bisa kita hindari arus informasi yang terus berkembang, termasuk juga menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Yang mana kalau digunakan dengan sebaik-baiknya itu juga bisa membawa manfaat. Tapi balik lagi, back ourselves again gitu ya, balik lagi ke diri kita, bagaimana mau digunakan untuk apa, untuk digunakan kejelekan juga bisa gitu ya, untuk kebaikan juga bisa. Nah, oleh karena itu ya, seperti kalau Bang Solihin ini atau UTS Store and Project ini menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan bagaimana nih Bang Solihin atau Bang Uteso, pernah gak mengalami apa namanya kerugian atau seperti itu?
2: Pernah.
1: Kapan?
2: Kronologinya, kronologi singkat ya. Ini bukan kasus nih. Ini curhat. Posisi desain tuh udah 80% lah. Tinggal bentar ya, saya nanya si A, si B, si C. Prosesnya itu udah berapa hari dah, Kak? Dari warna, bentuknya, ukurannya, revisinya, yang lain-lain huruf, jenis hurufnya. Sama kita nunggu dia balas chat. Akhirnya enggak berkabar, ada yang enggak berkabar, ada yang maaf ya enggak jadi, mohon maaf benar nih katanya. Udah 80% lah.
1: Ya.
2: Dan yang ngerjakannya bukan saya sendiri, ada tim juga.
1: Kan saya. Jadi Anda punya karyawan juga?
2: Tim lah ya, freelance lah gitu.
1: Oh, iya.
2: Pas mereka saya tanya nih, mau enggak
1: ada proyek ini?
2: Orderan ini. Oh, sempat katanya. Oke, kalau enggak sempat sayalah gitu kan.
1: Tuh. Jadi nggak jadi ya, nggak jadi beli, dan itu merugikan juga ya. Ya.
2: Sama ini juga, biasanya kan saya kan sebelum kirim file gambar ke konsumen kan, saya kan kirim satu kali lihat tuh, biar nggak diambil. Ah, itu biasanya banyak yang nggak jadi, Kak. Untung kita gimana ya, satu kali lihat gitu.
1: Ya, itu juga menguntungkan juga ya.
2: Terus ada yang nawarnya
1: Terlalu rendah.
2: Udah ngerjakan sehari sampai dua hari hanya satu desain tuh. Dua hari ngerjakan kan, tapi enggak pul-pulan. Misalkan jeda berapa jam gitu, tapi ya nawar lagi. Awalnya udah adil-adil gitu kan. Itu kan bentuk kerugian juga tuh.
1: Iya, nawar lebih murah. Tapi kalau nawar lebih murah, jadi masih mending ya. Kalau kira udah nawar lebih murah, tak jadi pula.
3: Dan jadi lagi.
2: Belum lagi kerugian mental. Contohnya di Utesu Project, nanyain harga aja, abis itu pesan tempat lain. Dan yang tempat lain pun teman saya juga gitu kan. Terus Utesu Store nih, yang aplikasi tadi itu, nanya tempat saya, terus ordernya tempat yang lain, itu teman saya juga gitu kan. Rugi dong saya, rugi mental sih.
1: Enggak, itu artinya Abang hanya dikasih kesempatan untuk memberi informasi harga.
2: Ya.
1: Untuk rezekinya di sana, Abang enggak dapat rezeki dari yang lain.
2: Ya, alhamdulillah ada sih biasanya.
1: Pasti itu tidak akan lari ya.
2: Ngalamin juga, Mbak.
1: Aku sih enggak ngalamin, cuma maksudnya kan saya tidak seperti Anda.
2: Beda dong kita.
1: Iya, kalau Anda kan sudah profesional.
2: Ke situ sih enggak enak.
1: Saya ini apa?
2: Enggak enak dengar.
1: Oke, terus nih apa namanya, kalau Bang Uteso biasanya mengerjakannya selain itu nggak ada side job atau memang fokus di situ aja?
2: Oh, malah ini sebenarnya part time.
1: Oh,
2: part
1: jadi
2: time,
1: job yang Inggris lain ya? Oh yes, oke. Okay. I understand what you say.
2: Pekerjaan utama saya itu salesman marketing di salah satu perusahaan swasta.
1: Oh gitu.
2: Dan bergeraknya di bidang areanya di Sintang, Kapesulu sama Melawi. Tidak setiap hari, di rotasi rutenya.
1: Oh gitu.
2: Kecuali hari Minggu dan tanggal merah.
1: Oh, kecuali hari Minggu dan tanggal merah.
2: Nah, hari itulah saya tuh benar-benar epic comeback untuk di dua
1: proyek itu ya.
2: Ah, gitu.

0: Oh gitu, berarti itu tuh bisa job ya, bukan the first job ya?
1: Bukan.
0: Kalau apa namanya Kak Alpi sendiri, gimana memanage waktunya?
2: Kalau saya sih manajemen waktunya santai-santai aja sih, soalnya produk ini kan enggak harus stay, tapi setidaknya adalah satu atau dua produk yang harus stay kan, karena saya memang bergabung dengan itulah Kurir Sintang. Sesekali kalau memang ada produk saya buka, saya punya toko kan yang di Kurir Sintang. Kalau enggak ada stok saya pun enggak buka. Kemudian gini Kak Dewi, saya juga pingin promo juga karena saya kebetulan adalah seorang guru, bekas guru, bukan bekas sebetulnya.
0: Guru tak ada bekas.
2: Saya resign dari guru,
0: tetap guru
2: bahasa Inggris. Pada tahun berapa ya, sekitaran 2000.
0: Masya Allah.
2: Ya, jadi karena kami memang kepingin punya momongan waktu itu, jadi suami menginginkan saya resign dari guru honor daerah di Pontianak waktu itu, Serdam. Jadi bareng siapa, maksudnya siapa saja yang berkenan anaknya untuk les privat ke saya, boleh DM
0: beginner
2: saya.
0: Ya.
2: Oke, bisa ke rumah ataupun door to door, dari rumah ke rumah saya bisa.
0: Oke.
2: Dari elementary sampai percakapan, dari SD, SMP dan
0: harusnya saya juga diajarin dong percakapan.
2: Boleh Kak Dewi datang ke rumah.
1: Saya juga. Ya, saya salah loh.
0: Nanti kita kursus ya berdua ya. Itu dari muridnya KLP kita ya.
1: Serba bisa.
0: Kebetulan saya suka semua bahasa, tapi saya nggak bisa bahasa semua bahasa.
1: Korea.
2: Little is okay lah.
0: Ya, yeah, just little I can speak English.
2: Yeah.
0: Nah, kalau Bang itu selain membagi waktunya gimana? Selain kalau itu kan Senin sampai Jumat kerja, berarti di hari libur itu kan
1: Sabtu juga saya kerja.
0: Oh, Sabtu juga kerja ya. Oh, jadi ya tinggal hari Minggu dan tanggal merah itu ya. Jadi membagi waktunya gimana?
1: Jadi gini, sebelum masuk ke mode kerjaan utama urus ini. Sambil jeda-jeda kerjaan utama ngurus ini. Kan buka HP aja kan?
0: Iya sih.
1: Enggak harus nyangkul, enggak harus mikul sesuatu kan?
0: Nyangkul pakai otak ya.
1: Nyangkul pakai otak sih. Terus sebelum sholat, setelah sholat, pokoknya sambil makan di luar gitu kan. Pokoknya yang ada
0: main nongkrong di kafe
2: ya, gitu.
1: Jadi siapapun ya.
0: Kalau sholat tuh zikir dong.
1: Setelah zikir, paket sholat lengkap kan. Jadi kalau siapapun yang biasa ngeliat saya di warung kopi, kopi rakyat, ataupun di
0: kopi sesuatu lah pokoknya.
2: Itu
1: tapi saya mau pengen nyebutin kopi rakyat sih, karena saya juga di tim situ.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Ya biasanya saya main HP tuh biasanya kalau nggak ngurus orderan nunggu transferan.
0: Gitu. Berarti kalau Kalfi kalau dia lagi nongkrong terus kita lewat, dia nggak akan tengok kita,
2: ya,
0: karena
2: betul.
0: Dia fokus tengok.
1: Iya, orderan. Kalau nggak nunggu transferan, ya Allah.
0: Kali aja ada yang salah transfer gitu ya.
1: Nah, biasa dibalikin.
0: Gak usah, gak minta balik maksudnya. Berarti kan hadiah kerja kita.
1: Iya,
0: kerja. Oke deh, jadi memang segala, kok udah mau habis ya waktu. Iya udah mau habis,
2: udah mau habis kah?
0: Oke deh, pendengar dan pemirsa, kayaknya sebenarnya kita masih banyak pertanyaan juga yang mau kita utarakan, tapi sayang banget waktunya udah mau habis. Dan mungkin closing statement Bang Teh, dan juga pesan-pesannya buat generasi muda juga yang mau bergerak di bidang digital atau mengisi waktunya daripada mager-mageran gitu ya. Mungkin punya pesan tersendiri buat mereka.
1: Terkhusus untuk pelaku UMKM, baik yang muda ataupun yang sudah senior, saran saya, saya punya ide. Si pemilik UMKM ini adalah otak utama untuk usaha UMKM itu. Tapi penggerak untuk digital dan sosial media itu bisa anak, bisa karyawan. Nah, makanya kedepannya saya sudah mulai berpikir bagaimana cara saya mau buka kelas private tapi yang offline.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi door to door sama seperti Kak Alpi tadi.
0: Itu kedepannya goalnya ya.
1: Saya harap sih saya bisa eksekusi secepatnya. Tergantung nanti siapa yang mau gitu kan.
0: Berarti kelas privat ya?
1: Ya, panggilan ke rumah atau ke
0: sekolah gitu.
1: Sekolah gitu kan. Fokus saya sih yang pertama jujur aja sih, karena saya memang chat GPT mania ya. Kan tadi kan bahasanya kan AI ya. Karena dari ChatGPT itu bisa semua ke manapun
0: alurnya ya.
1: Semuanya bisa.
0: Oke.
1: Bikin prompt kan.
2: Jangkauannya sangat luas.
0: Ya, ChatGPT perlu platform untuk apa namanya, untuk membuat sebuah karya dan lain-lainnya, prompt-nya atau perintahnya gitu ya. Kita juga harus ingat juga perintah yang datang. Oke, jadi itu pesannya ya. Mudah-mudahan keinginan Anda tercapai gitu ya, dengan membuka kelas-kelas offline ya, terutama mungkin yang memerlukan ya. Itu bisa di ini apa namanya, bisa dicoba, mudah-mudahan aja tahun ini terlaksana. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Kalpi juga bisa membuka les bahasa Inggrisnya gitu ya, dengan Alfi Course English. Oke, Kalpi mungkin punya pesan juga buat ibu-ibu UMKM atau yang mau membuka usaha misalnya, yang masih ragu-ragu, masih takut gitu, gimana? Silakan.
2: Khususnya untuk para UMKM, ibu-ibu atau sekarang terkenal lagi viralnya emak-emak gaul. Saya berharap jangan pernah malu untuk sesuatu yang menghasilkan cuan. Terutama saya ya. Saya tuh jauh dari suami. Tapi saya bisa menghasilkan uang. Saya pun bisa kalau kawan-kawan berminat atau berkenan datang ke rumah, saya bisa ngasih ilmu saya untuk belajar, terutama produk saya ya, kue ataupun istilahnya bawang dayak juga bisa juga. Kemudian untuk les privat bahasa Inggris bisa juga. Saya tidak apa maksudnya ya, tidak memutus silaturahmi buat ibu-ibu juga bisa belajar dengan satu statement, mau belajar dan tidak malu.
0: Oke. Udah jam 4 pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya Kalfi, Bang Solihin juga dan juga pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Semoga apa yang kita bicarakan tidak saya simpulkan, tapi ingatlah keahlian yang Anda hari ini belajarkan, maka itu akan menjadi bekal untuk Anda terus berkembang, terus maju dalam menempuh produk apapun yang Anda miliki. Saya Desi Riyati, sampai jumpa, dan kita akan bergabung langsung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti Warta Berita Lintas Koro Nusantara 9. Sampai jumpa.
2: Oke.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 28 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita awali informasi sore hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati, mengatakan informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap, termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat.
5: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing. Kemudian mereka juga harus tahu bahwa kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil nanti pada proses sebuah demokrasi.
4: Sementara itu, siswa MAN 1 Sintang, Fahri Hairul Wafa, menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
6: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
4: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Pendengar, wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai perlu disiapkan dengan skema pembiayaan yang matang agar akses pendidikan dan keberlanjutan kampus tetap terjaga. Berikut laporannya.
7: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri mendapat perhatian mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perhitungan anggaran matang. Presiden mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjung Pura, Stephen Silitonga, menilai rencana kuliah gratis perlu dikaji secara realistis agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran negara dan mengganggu operasional perguruan tinggi. Menurut Stephen, penghapusan uang kuliah tunggal atau UKT perlu memperhitungkan kebutuhan kampus mulai dari pembiayaan dosen hingga pemeliharaan fasilitas dan sarana pembelajaran. Stephen menyebut UKT di Untan terbagi dalam 8 golongan sekitar 1 juta hingga 6,5 juta berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
8: Dan kita harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa. Apakah cukup tepat kalau untuk menggratiskan UKT ini kepada mahasiswa? Sedangkan beberapa beasiswa seperti KIPK dan sebagainya itu belum tepat sasaran bagi saya. Dan menurut saya terkait isu perguruan tinggi gratis ini perlu dikaji lagi sih.
7: Stephen juga menilai bantuan pendidikan seperti KIPK perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, mahasiswa jalur mandiri yang selain membayar UKT juga dikenakan uang gedung menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Stephen berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penggratisan biaya kuliah, tetapi juga memastikan hak mahasiswa tetap terpenuhi. Jika UKT diturunkan atau dihapus, kualitas fasilitas, layanan akademik, dan dukungan pembelajaran harus tetap terjaga sehingga kebijakan tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan tinggi. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi komoditi di pasar. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
10: Itulah agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya. Normalnya Rp80-100 paling tinggi. Yang lain, sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
11: naik
10: Tomat tadi 20. Kacang 48.
11: Sebelumnya
10: 15.
11: Lampu air
10: biasanya 15, ini dah 35.
9: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
12: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
9: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, harga cabai di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga dipicu kendala distribusi pasokan akibat kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak. Kita simak laporannya.
13: Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Dia menjelaskan kelangkaan BBM turut berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual pedagang. Saat ini, Wida mengambil pasokan cabai dari Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di pasar sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar.
14: Itu kilonya 150, Neng. Gitu kita jual.
15: Kalau cabai besarnya?
14: Cabai besar sama, 150 cabai besar, cabai keriting.
15: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
14: Baru 3 hari ini. Faktornya kayak transportasi dari karena minyak mahal terus kosong gitu ya. Jadi kan dari sana tuh katanya nggak ada minyak gitu. Jadi dikirimkannya ke Plamboyan karena Plamboyan berani mahal. Jadi diangkut ke sana, kita ngambil dari Plamboyan akhirnya. Aman sih sebenarnya gitu, setiap hari itu ada terus gitu. Cuman kebetulan ini kosong karena ada yang borong barusan. Cuman cabai rawit pun di angka dari toke itu di angka 150, kita jual 17-18 per onnya.
13: Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal. Ia menyebut antusiasme pembeli masih aman dan stabil, meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Sudiono kembali dipercaya untuk memimpin Margayo periode 2026-2031. Sudiono ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Margayo periode ke-38 di Pontianak.
7: Pemilihan Ketua Margayu di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Margayu, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan diawali penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Yu bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Margayu, Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yowui ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Margayu periode ke-38.
11: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Margayu semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
7: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Margayu periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Margayu dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Margayu, termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Bintang Radio. Final Bintang Radio untuk tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat memasuki putaran pertama mempertemukan para juara terbaik 1 kategori putra dan putri. Dari masing-masing satuan kerja RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Mereka akan memperebutkan juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat ke Bintang Radio RRI di tingkat nasional. Berikut laporannya.
16: Bintang Radio RRI tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat hari ini mempertemukan 6 finalis terbaik 1 kategori putra maupun putri dari masing-masing satuan kerja RRI dalam lingkup Korwilnus 9 Kalimantan Barat, yakni RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Keenam finalis tampil pada babak kualifikasi tingkat Korwilnus Kalimantan Barat putaran pertama dengan membawakan lagu pop Indonesia, diantaranya Teganya Kau Liodra, Firasat Marcel Bila Raisa, Lelah Hati Tito Aditya, dan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Pada pembukaan final Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno berharap para finalis bisa menampilkan yang terbaik dan keluar menjadi juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat di ajang Bintang Radio RRI tingkat nasional.
17: 6 terbaik sudah terpilih dan kita berharap mereka akan maju di babak nasional. 2 terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat.
16: Para finalis Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat diantaranya mewakili RRI Pontianak Muhammad Hamzah dan Fredela Atalipabayo, RRI Sintang Joni dan Osha Ayu Wahyuningsi, dan RRI Sanggau Ananda Rizky Alfarizi dan Lovely Gardis Barinyuakang. Usai putaran pertama, para finalis akan mengikuti final Bintang Radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat untuk putaran kedua yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana masing-masing finalis akan membawakan 2 jenis lagu daerah Batak dan Melayu, yakni Butet dan Dodoy Si Dodoy. Syarosani melaporkan.
3: Pendengar, di tengah sejumlah aksi keberatan atas pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kalimantan Barat memastikan kegiatan tersebut tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita simak laporannya.
18: Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat memastikan musyawarah provinsi Muspro PASI Kalimantan Barat tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selasa 29 September 2026 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Bidang Organisasi Pengprov PASI Kalimantan Barat Herman Hofi menegaskan Musprov PASI tetap akan digelar sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, bahkan steering committee dan organizing committee yang telah ditunjuk telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
19: Oh, tetap berjalan sesuai dengan agenda kita, ya kan, dan kawan-kawan penitia semuanya, steering committee, karena kita ada organizing committee dan ada steering committee. Organizing committee sudah cukup lama sekali mereka bekerja.
18: Herman Hovi juga mengomentari keberatan dari sejumlah pihak terkait proses penjaringan dan penyaringan calon ketua PASI Kalbar yang menurutnya proses itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan terbuka, bahkan bisa dilihat semua pihak dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Herman menegaskan hasil penjaringan calon ketua PASI Kalbar dan pelaksanaan Musprov juga sudah dilaporkan ke pengurus pusat PASI. Fiko Al-Hadi melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 29 September 2026 diperkirakan berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 3 titik panas. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Ya, pendengar mengucapkan terima kasih merupakan kebiasaan sederhana yang membuat orang merasa dihargai. Ada beberapa cara mengucapkan terima kasih dengan tulus ya, bukan modus. Kalau modus beda banget ya. Seperti dilansir dari rri.co.id, salah satu cara menyampaikan terima kasih dengan tulus adalah menatap mata lawan bicara. Kontak mata yang hangat menunjukkan bahwa perhatian kita benar-benar tertuju kepada orang yang menerima ucapan tersebut, sehingga benar-benar ngerasa dihargai. Pernah gak kayak gitu?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ang lagi rindu nih habis summer cuy. Kangen banget katanya ya. Merindukan emang nggak boleh boleh nggak apa-apa sih, di saatnya memang kita harus merindu sesuatu yang memang kita rindukan. agar rindu itu menjadi sebuah rindu gitu ya, bukan hanya rindu-rinduan. Awan sih kok bisa bahas rindu, enggak sih, bahasnya tentang terima kasih aja gitu ya. Tadi nyapa aja yang lagi rindu sama siapa, mungkin LDR-an udah lama banget atau long distance relationship ya. Sekarang sih bisa apa, WhatsApp, video call dan lain-lain lah ya, manfaatin digital, manfaatin teknologi aja. Nah pendengar, selanjutnya cara mengucapkan sederhananya juga, gestur sederhana ini juga melengkapi ucapan terima kasih yang disampaikan, senyuman, anggukan, oh iya terima kasih gitu ya. Mungkin anda kalau misalnya pernah nonton film-film luar negeri kayak Jepang, kayak Korea atau kayak apa gitu ya, ada apa mengucapkan terima kasih kayak mendukan kepala gitu, hai arigato gozaimasu gitu ya, kamsahamnida. Kalau bahasa Arab apa, syukran. apalagi ya bahasa itu tuh, gracias gitu ya, gracias, danke, misalnya kayak gitu ya. Nah atau gerakan tubuh yang wajar dapat memperkuat kesan tulus, tapi tidak dibuat-buat ya. Kalau dibuat-buat sekali lagi pasti nggak nyampe ke hati ucapan terima kasihnya gitu ya. Misalnya kita dikasih kantor terus kita bilang makasih, terima kasih, senyuman aja udah nggak gambarin ya. Tapi kalau senyuman palsu juga akan kerasa sih di hati, karena kan hati itu hanya bisa disentuh oleh hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: anak sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Jadi untuk Anda pendengar, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan bukan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban etika.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kemendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selalu menerangkan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Amin ya Rabbal Alamin.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, mendengar pertemanan yang sudah lama tidak terjalin bukan berarti harus berakhir begitu aja. Kesibukan, jarak memang dapat membuat komunikasi berkurang ya. Tapi hubungan tersebut masih dapat dibangun kembali melalui perhatian dan komunikasi yang dilakukan secara perlahan. Dilansir dari femelo.com, nah, pendengar menyambung kembali hubungan dengan teman lama dapat dimulai dengan hal sederhana. Gak perlu langsung membicarakan berbagai persoalan atau mengharapkan kedekatan seperti dulu lagi gitu ya. Karena prosesnya membutuhkan waktu dan kenyamanan kedua belah pihak.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu. Ya, pendengar yang selanjutnya menjalin persahabatan atau pertemanan kembali gitu ya, yang udah lama gak tahu ya pisahnya kenapa gitu ya. Nah, setelah komunikasi berjalan, mengajak teman bertemu dan menjadi pilihan untuk mempererat hubungan. Pertemuan tidak harus dilakukan dalam acara khusus sih, karena ya sekedar menikmati kopi gitu ya, ngopi bareng, ngobar, berjalan-jalan, nobar juga, nonton bisa juga, atau melakukan kegiatan santai bersama udah cukup sih untuk menciptakan kesempatan berbincang kembali gitu.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Baik, selamat malam peningat siaran Dayak Desa, hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
2: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
3: Karena bagus Ani, ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya, walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
2: Bahas apa aja emangnya, Bah?
3: Banyaklah, tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
2: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
3: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
2: Iya, Ani gak akan lupa.
3: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
2: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, mendengar musik dari kawasan Jalan YC Mangurai, Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih membicarakan bagaimana menjalin kembali pertemanan yang lama. Ya, selanjutnya adalah jarak dan kesibukan memang dapat mengubah cara pandang seseorang berkomunikasi dengan teman lama. Namun hubungan yang pernah memiliki kedekatan masih bisa dirawat melalui sapaan sederhana, waktu yang diluangkan bersama, serta bisa saling memahami.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
1: Ya pendengar, akhirnya panjang banget ya. Membiasakan diri menyampaikan terima kasih dengan tulus juga kepada sahabat kita ya. Mungkin ada pemberian-pemberiannya ya. Menyampaikan terima kasih tersebut juga merupakan sebuah cara untuk terus menjalin pertemanan gitu. Nah, sudah kabar terima kasih ke teman kita yang udah baik banget ya. Kalau teman jahat gimana kak? Ya udah gak apa-apa aja lah ya. Gak usah kita jadi punya hati pendendam ya. Kalau kita punya dendam atau punya hati yang gak memaafkan atau punya hati dendam, nanti kita hidupnya susah ya. Dan selain hidupnya susah, kita juga kayaknya sakit terus ya, sakit hati terus kan. Gak mau dong pastinya ya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan.

Ya, mendengar ya, mendengar Dewi Rede, semoga pertemanan Anda terjalin kembali ya, walaupun misalnya pertemanan ini udah lama banget ya. Selamat terus sahabat dengan baik, ingatlah sahabat yang baik akan senantiasa mengingatkan Anda kepada Tuhan Anda. Dan kita bergabung bersama Pro3 terus mengerti Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Karwil juga baru Pak, Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kadil juga baru, Pak. Kak Kadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada?
10: Tidak ada.
9: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkena.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
0: banjir. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
22: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
21: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
22: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
23: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
22: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana ketat lagi. Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kawang untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sepatu kapten, lalu ada Luke Vickery, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Manson, ada lalu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: acaranya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian,
1: perhatian. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Nanti ada ragam budaya ya, pukul 20.10 budaya Sunda. Budaya Basunda itu kan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan Mutiara. Malam ini lagu-lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang malam ini bersama saya Yetro ya, yang akan lanjut temani Anda di hari Senin ini tanggal 28 September 2026. Tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan apalagi di tengah kondisi cuaca yang sekarang ya, walaupun sekarang memang kondisi cuacanya juga sudah mulai membaik ya. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita akan kami akan menghadirkan ya satu drama radio berjudul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Waduh, ini produksi dari RRI Pontianak ya. Dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian ya acara-acara menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Oke, baik pendengar, sebelum kita mendengarkan satu drama radio ya, kami akan hadirkan ya satu lagu dari miliknya Liodra ya, berjudul Jangan Pernah Kembali. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini nggak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir. Setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don. Udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang, mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang!
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang Pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya. Drama radio Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak. Dan tentunya pendengar, kita selanjutnya masuk di Ragam Budaya Sunda. Malam ini di studio juga sudah hadir bersama kita Kang Yuyu ya. Halo Kang, gimana kabarnya malam ini?
4: Halo, alhamdulillah baik malam ini.
3: Baik ya.
4: Walaupun cuaca agak dingin-dingin ya.
3: Tapi apa namanya, kabut asapnya juga sudah mulai
4: berkurang.
3: Ya. Sudah mulai bagus nih ya cuaca kita ya.
4: Karena hujan juga sekarang sudah sering nih ya.
3: Semoga cuaca kita juga berangsur membaik ya.
4: Betul ya. Sudah. Karena kita yang kasihan itu anak-anak sekolah ya.
3: Betul.
4: BDR terus.
3: BDR terus.
4: Kasihan deh.
3: Kalau apa namanya, sekolah langsung itu kan bisa apa, belajar secara langsung itu beda memang ya.
4: Beda, iya. Beda ketika belajar secara langsung tetap muka di kelas dengan belajar dari rumah, itu berbeda jauh sekali itu.
3: Iya, betul sekali.
4: Apalagi kualitasnya.
3: Anak-anak bisa sambil belajar, bisa bermain juga kan.
4: Betul,
3: kalau iya. Apa namanya, belajar langsung gitu ya, Kang.
4: Iya.
3: Oke, kita masuk di Ragam Budaya Sunda malam ini, tema kita apa nih, Kang?
4: Tema kita hari ini nyukcruk harti botram. Artinya menelisik artinya botram. Apa sih botram itu gitu?
3: Apa itu kan?
4: Botram itu dalam tradisi Sunda itu makan-makan kumpul bareng dengan kawan-kawan di luar rumah.
3: Oke.
4: Okay. Iya, misalnya di bawah pohon. Kemudian di gubuk-gubuk di tengah sawah misalnya.
3: Aduh, itu asik gitu ya.
4: Itu asik sekali itu.
3: Asik sekali itu ya.
4: Iya.
3: Apalagi kalau misalkan tengah hari gitu ya.
4: Nah, tengah hari dihiringi apa, semilir-semilir angin gitu kan. Wah, luar biasa itu.
3: Lagu-lagu Sunda sambil makan-makan.
4: Ditemani lagu Sunda itu biasa. Asik sekali itu untuk.
3: Asik itu. Sekali. Iya. Oke, Kang, kita persilakan ya.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gikom dangu sadayana, wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu de, sareng acara Ragam Budaya Sunda anu disiarkeun ti RRI Sintang. Dina wengia pribados Yuyu bade ngarencangan warga-warga sadayana ti tabuh 8.20 dugi ka tabuh 8 wengi. Wilujeng ka sadayana, wilujeng ngabandungan tembang-tembang anu parentos disiapkan ku operator nyata Bang Yeptro bade ngarencangan pribados dugi ka rengsena acara ieu. Untuk pengawali Bang Yeptro, mungkin lagunya bisa diputarkan. Parwargi kaum dangu sadayana, mangga urang Bandung anu lah hiji tembang anu tos disiapkan.

Kabar bagi kaum dangu sadayana, wilujeng wengi, wilujeng leleson, panginten ka parwargi anu tadi tos damel sadinten meluknya dina padamelanana. Anu nyerong anu para petani, anu oge guru ngajari sekolah sanesna deui anu panginten nu damel di kantoran seperti Kang Ukus ya. Mangga wilujeng wengi wae, wilujeng ngadangukeun tembang-tembang anu parentos disiapkeun ti RR Sintang. Dina wengi ieu pribados bade ngaguar hiji makna tradisi, nyata tradisina teh botram. Nah, botram nyata tradisi naon ya? Dahar bareng ya. Dahar bareng dina hiji tempat di luaran imah di biasana di naon ya di hanapeun tetangkalan atau napi dina saung katanya. Terus eta biasana dahareunna teh moal masing-masing ti imah eta. Ti imah masing-masing janten dikumpulkeun dina hiji tempat tidinya engke urang siling asaan dahareunana. Nya meni ka cipta pisan nya. Sahata nu sok biasa kitu nya. Botram eta namina teh botram. Asal usul ngaran botram eta jadi tina istilah berasa asana ti budaya Sunda ti Jawa Barat. Nah, eta kata botram eta sebernama tina kata bahasa Belanda. Jadi Bang Yeptro, makna botram itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Belanda sebenarnya. Yang bunyinya itu botram. Nah, jadi tulisannya itu sebenarnya botram, bukan botram. Nah, botram itu berarti roti lapis atau roti sandwich. Terus kenapa kok jadi dikatakan makan-makan? Nah, karena orang Belanda itu suka dalam perjalanan itu membawa roti tadi, roti kemudian ataupun sandwich itu dimakan gitu ya dalam perjalanannya. Nah, di dalam budaya Sunda itu dimaknai berbeda. Jadi dia makan-makannya itu bawa makanan masing-masing itulah berkumpul di satu tempat, misalnya di bawah pohon, kemudian di tanah lapang, dalam kondisi teduh, atau mungkin di gubuk-gubuk atau di pondok-pondok ladang atau di sawah. Nah, itu biasanya seperti itu gitu ya. Jadi makan itu makan bersama atau makan bareng. Ini menjadi tradisi sampai hari ini gitu ya. Jadi sampai sekarang di Jawa Barat itu udah pada waktu liburan, misalnya liburan anak sekolah dan sebagainya. Nah, ini biasanya ngumpul di apa namanya di suatu tempat untuk makan-makan bersama. Inilah tradisi yang sampai hari ini ya itu dipertahankan budaya-budaya itu. Sehingga ketika liburan biasa mereka membawa ke tempat-tempat wisata, makan bersama, saling tukar menukar makanan itu, saling menikmati, saling mencicipi. Nah, ini tradisi ini sampai hari ini dipelihara, dilestarikan. Nah, itulah makna botram yang sebenarnya. Tapi yang sebenarnya itu tadi jadi berasal dari bahasa Belanda. Tulisannya itu botram. Nah, cuman karena lidahnya orang Sunda jadi diambil yang simpelnya jadi botram. Itu. Nah, itu sementara. Ya, kita putarkan lagi. Setembang pargi sadayana hiji tembang deui anu ka bereka sangakeun dina wengi ieu wilujeng ngabandungan.

0: Para wargi kaum dangu sadayana, hiji tembang tadi antos Pak tiasa kasangakeun. Ada WA dari sahabat kita yaitu Mas Haris di kota Yogyakarta. Wih, lumayan jauh nih Bang Yeptro ya. Nah, di Jogja ini barusan WA beliau nih. Acara belum dimulai tadi WA-nya sudah masuk. Bagaimana kabarnya Mas Haris di kota Yogyakarta? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan siapa tahu bisa datang, bisa hadir di kota Sintang ya. Ada satu pertanyaan dari Mas Haris. Bagaimana sistem filosofi kesejukan hati dan pikiran bijaksana dalam budaya Nyokcruk Harti Botram? Nah, ini pertanyaan dari Mas Haris. Botram itu adalah suatu tradisi makan bersama-sama dengan keluarga, teman, atau tetangga. Dan tradisi ini masih melekat sampai sekarang di daerah atau di Tatar Sunda atau di Jawa Barat. Ini dilakukan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi di antara sahabat, keluarga, dan sebagainya. Sehingga dengan semakinnya kita melaksanakan atau mengadakan silaturahmi, insya Allah biasanya tuh bisa memanjangkan persaudaraan, karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang jauh, yang tadinya tidak kenal. Ketika berkumpul di suatu tempat, misalnya di daerah wisata atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang sudah sepakati, inilah tempat berkumpulnya dengan saudara-saudara kita yang baik yang jauh, atau mungkin bahkan bukan saudara, mungkin bisa teman-teman dari mana saja ya bisa berkumpul. Nah, inilah yang menjadikan Botram sampai hari ini di Jawa Barat masih lestari sampai hari ini. Dan bahkan di daerah-daerah di luar Jawa Barat pun, yang memang misalkan mayoritas penduduk itu banyak juga yang orang Sundanya, tradisi ini masih juga dilakukan. Nah, seperti di kota Sintang sendiri, itu sering. Di Sintang itu ada namanya Paguyuban Batur Salembur, memang perkumpulan orang-orang Sunda. Nah, sewaktu-waktu kadang-kadang kita kumpul di teman-teman kita, di anggota PBS yang lainnya, kita makan-makan bersama, kadang-kadang juga membawa makan masing-masing, atau mungkin juga disediakan oleh tuan rumah. Nah, ini yang menjadi landasan budaya Sunda yang memang dilestarikan. Parwagi komendang sadayana, wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng oge kanggo Kang Dedi, pupuhu paguyuban Batur Salembur. Abah Rahmat ya nu nyodong di BTN, mugi-mugi Abah Rahmat tiasa enggal damang deui nya sapertos biasana. Oge kanggo Kang Dadan anu nyodong di Munggu Serantung Hulejong Wengi, Kang Dadan anu nembe uih nya ti Pontianak ngiringan acara Milangkala SO4 Kalimantan Barat. Oge lujeng wengi kanggo Mama Alma anu nyorong di Jetak. Mohon lujeng wengi tacan lebet biasan sok gampil pisan anu nya lebet. Oge lujeng wengi kanggo wargi di SPD Nanga Sejirak nya, SPD Desa Nanga Sejirak anu kamari tos kempel nya kamari teh di Bumina Pasim. Wilujeng wengi ka sadayana, mugi-mugi orang di paparinan kesehatan ku anu maha suci. Oge wargi-wargi Sunda anu nyorong di SPB Serangas, oge anu nyorong di Bloh Mulyo, kumnawe anu nyorong di Kecamatan Ketunguh Hilir. Oge wargi-wargi anu nyorong di Kota Sintang, sabudurunana, mun wilujeng wengi wilujeng Bandungan tembang-tembang lagu nih disiarkeun tere Sintang. Bang Yeptro mungkin boleh diputarkan lagi lagu yang berikutnya. Apa judulnya?
1: Oke, kita ada lagu Eleke Sengkeng gitu ya.
0: Terus ada kesekeng. Tuh, okay. Boleh.
1: Oke, siap.
0: Ya, pergi om desa antena, milujung ngabandungan.

0: Para wargi kaum dangu sadayana, hiji deui tembang nya teleseke anu parantos ka sangakeun ka ngajarengan urang dina bengi ieu. Dina tradisi Botram eta dugi ka ayeuna di tatar Sunda masih dilestarikeun ya, masih dimumule dugi ka ayeuna. Kumargi eta nyodong naon istilahna nya kebiasaan-kebiasaan anu sae di antawisna eta dahareun eta disajikeun ateh nuju ieu keneh naon seger kitu nya, nuju seger keneh janten ka raos pisan rasana jeung eta di eusina teh lalapan-lalapan dan tamisna nyata surawung terus bonteng tomatnya salada eta nu biasa disajikeunana. Terus anu kadua eta daharna teh biasa ngagunakeun daun cau. Nah itu kan biasa lebih sehatnya janten teu ieu teu ngandung zat-zat kimia. Kumargi daun eta kan alam tina alami janten eta saya pisan kanggo kesehatan. Terus deui nyata dahareunana teh di dahar ku ieu ku leungeun nya sanes ku sendok biasana teh nya janten di ieu nganggo leungeun janten eta lebih sehat gitu, tambah nikmat gitu nya. Ada telepon masuk?
1: Ya, sepertinya kita yang masuk ya.
0: Terima
1: kita
0: dulu terima ya. Dulu. Halo. Mm-hmm. Halo.
2: Halo, selamat malam. Selamat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini ya?
2: Dengan Mbak Yanti nih.
0: Mbak Yanti di mana nih?
2: Di Alay.
0: Oh, di Alay.
2: Tapi bukan lebay.
0: Ya.
2: Ini dengan Kang siapa?
0: Kang Yuyu.
2: Oh, Kak Yuyu.
0: Iya. Yeah.
2: Kang Ukusnya kemana?
0: Kang Ukusnya sedang di rumah. Ini gantian siarannya.
2: Oh iya, lagi golek berarti dia.
0: Iya.
2: Apa kabar Kang Yuyu?
0: Alhamdulillah baik malam ini nih.
2: Iya, tadi walaupun cari Mama Alma ya.
0: Cuacanya dingin-dingin ya.
2: Buat enak lah pokoknya golek-golek.
0: Iya.
2: Lagunya apa itu Bang Yitro?
1: Lagu kita ada lagu Daun Hiris gitu ya.
0: Daun Hiris. Iya.
1: Ada
2: Daun Tiris.
0: Ada Daun Hiris.
1: Daun Hiris.
2: Apa itu Kang Yuyu artinya atau saya nanya Bang Yitro dulu lah.

0: Lagunya untuk siapa nih?
1: Apa dia?
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang.
0: RRI Sintang aja ya,
1: iya.
0: Tanpa terkecuali
1: ini
0: ya.
1: Semua menyeluruh dengar sampai ke ini apa namanya sereh Lombok.
0: Mm-mm.
1: Kemana lagi ya monitor ya? Banyak pendengar kita.
2: Mm-mm, banyak nih
0: banyak.
1: Pokoknya seluruh lah mendengar ini, bukan hanya Kota Sintang, Kang Yuyu.
0: Iya, untuk untuk semuanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, itu aja Kang Yuyu ya.
0: Baik, baik. Terima
1: aku
0: kasih.
1: Baru mau mamam nih.
0: Iya, selamat
1: tadi
0: malam.
1: Lagi sibuk. Nah, itu aja Kang Yuyu ya.
0: Iya.
1: Sama Bang Yetro, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada penelpon barusan ya. Nah, di belakang ini ada lagi.
2: Di belakang ini ada lagi nih, Kang. Kita terima kasih.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Yang wangi, Kang Yuyu, Bang Yetro.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Sekarang Mama Alma ya.
0: Oh, Mama Alma. Masya Allah. Kumaha Damang, Mama Alma. Damang. Tiasa diagengan deh suantena ya. Suaranya bisa dibesarkan lagi sedikit. Kurang soalnya jelas.
3: Contohnya kecil ya kan.
0: Ya cukup. Gimana?
3: Lagunya lagu naon kan?
0: Lagunya ada daun hiris. Terus
3: ngiringan wae lah kan.
0: Kumaha ngiringan wae nya?
3: Lamun dahar mah ke lengan ngenah ya kan ya. Lamun dahar ke daun cau ngenah deh.
0: Ah itulah ngenah deh itu daun cau kan? Ya. Tradisi botram, tradisi saprahan, nah, luar biasa tuh.
3: Lauk
0: asin. Iya.
3: Sayur.
0: Dengan ikan asin. Ikan asinnya di belum, pedak berem. Sekarang sambal. Iya.
3: Kang Yuyu waktu itu tubuhnya kan, kayak di pantai Ajatan deh.
0: Mm-hmm.
3: Kang Yuyu sedang di mana teh?
0: Ini kurang jelas suaranya ya.
3: Sedang di empatinya Kang.
0: Oh mohon.
3: Kayak nenek-nenek. Yang mana ya Mama Alma Kang Yuyu? Oh bukan, itu Kang Yuyu, itu yang lain kayaknya.
0: Itu
3: ya juga iya. Bahasan Sunda tuh Mama Alma.
0: Oh nah, ada ya kemarin ya.
3: Orang tak itu Kang.
0: Oh.
3: Kayak no neangan datang nenek-nenek. No mana no Kang Yuyu gitu nak.
0: Kaping 16 nyorong tuh di jetak tuh.
3: Bulan 12 kan?
0: 16.
3: Hmm, sehatnya di mana ya? Tepang deui atuh Kang Yuyu?
0: Ah, insyaallah tepang deui
3: ya
0: di jetak
3: ya. Di bulanan atau di mana Kang?
0: Kan?
3: Di bulanan kah?
0: Hilap deui namina teh saha? Di bulan ieu bulan Oktober gin.
3: Tepang deui kan ya, mudah-mudahan insyaallah.
0: Amin, mohon.
3: Salam-salam ya Kang ya.
0: Mohon, monggo.
3: Kanggo Kang Yuyu Sukardi, kanggo Bang Yetro, kanggo Mak Nu tadi tuh. Kanggo Abah Iyad nu aya di Banco, dari Ibu Pak Tati, Pak Samyo, asik itu wae ya Kang ya.
0: Mohon.
3: Mudah-mudahan insyaallah tepang doa Kang Yuyu ya.
0: Amin.
3: Gitu wae, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alma super luar biasa itu Mama Alma tuh sering masuk terus. Parwargi kaum dangu sadayana kumangergi waktosna parantos teh nyekapan urang cekapeun heula saserengan urang gui ka dia insyaallah mingon payun urang tiasa patepang deui dina acara anu sami ogi dina jam anu sami pribados Yuyu ngatur kenuhun kapar geserannya wilung jeng wengi wilung kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir Bang Yeptro lagu apa tuh?
2: Ada Kumaha tadi.
0: Kumaha. Iya, Kumaha.
2: Oke, kita langsung dengar
0: ya, lanjut aja.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang, walaupun cuaca hari ini juga cukup dingin ya. Ya, tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya dalam melaksanakan apapun aktivitas kita. Dan tentunya semangat untuk Anda ya, mungkin malam ini sedang bertugas juga, mungkin kena shift ya, shift malam, ataupun yang lagi lembur ya, mungkin menyelesaikan tugas-tugas Anda. Tetap semangat. Dan di sini di program Satu RRI Sintang, tentunya di Ruang Rindu malam ini, Eptro temani Anda pendengar seperti biasa. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga, untuk lagu-lagunya tentu sudah disiapkan juga. Dan untuk Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 247 74. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya bersama kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Bang Metro.
0: Selamat malam kakak kita yang paling cantik ini.
1: Iya. Iya dong, kalau ganteng nanti orang lari.
0: Enggak dong. Kak Yanti, apa gimana kabarnya Bang nih? Metro. Kabarnya sehat, Kak Yanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, Bang Metro. Kemana lama menghilang?
0: Enggak menghilang kita.
1: Lama benar munculnya, ini baru muncul mata hidung.
0: Baru muncul lagi ya?
1: Iya.
0: Iya nih, udah kangen.
1: Kangen juga dengan suara Bang Yetro.
0: Kangen juga nih sama Kak Yanti nih.
1: Iya, kangen dengan itu. Apa kalau dia siaran lembut benar.
0: Iya kah?
1: Iya dong.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya lembut benar dia. Kan pendengar gimana coba?
0: Gimana?
1: Gimana pendengar? Sama enggak dengan pendengaran dengan aku?
0: Nanti kalau marah-marah orang pada kabur nanti.
1: Iya, karena penyiarnya lembut orangnya. Kalau nyebut lagu pelan-pelan jadi orang nyaman nyimaknya. Cuman Bang Boman aja yang ulang-ulang.
0: Bang Boman.
1: Biar marah Bang Bomannya. Kalau dia marah suruh datang ke sini nanti.
0: Ya, Kak Yanti.
1: Iya.
0: Gimana airnya udah lancar belum?
1: Alhamdulillah udah lancar Bang Yitro.
0: Udah lancar ya?
1: Iya, deras ya.
0: Jadi gitu. Jadi sekarang enggak nunggu air lagi
1: udah,
0: nih.
1: Udah penuh. Iya. Enggak nunggu lagi.
0: Udah kah makannya?
1: Mamamnya udah.
0: Oh, aduh. Apa nih sayur kita malam ini, Kak Yanti?
1: Lauknya kukuruyu.
0: Waduh.
1: Tahu enggak kukuruyu?
0: Ayam ipin upin kah?
1: Iya. Itu apa namanya? Aku kan bilang gini, kemana Bang Yetro ini lama menghilang? Apa Bang Yetro ini merit enggak ngundang-ngundang? Tapi enggak mungkin dalam hatiku.
0: Enggak dong.
1: Belum ya Bang Yetro ya?
0: Belum dong.
1: Kata Kak Elin dia lagi cuti pokoknya. kata Kak Elin. Lagunya apa Bang Yetro?
0: Lagu kita banyak ini ya. Ada Maafkan Aku dari Rahmat Kartolo, Memahamimu dari Tagor Pangaribuan, Gelisah dari Novia Kelopaking, Demi Cinta dari Titi DJ, Penantian dari Vina Panduwinata, Sudah dari Tommy Jevisa, terus Jangan Tumbuh di Sana dari Rinto Harahap.
1: Jangan tumbuh di sana lah.
0: Waduh.
1: Tumbuhnya di sini.
0: Tumbuhnya di sini ya.
1: Iya, jangan jauh-jauh. Ntar payah metiknya.
0: Iya betul.
1: Kan betul. itu ada orang nyuruh sebut nomor, Bang Yetro.
0: Nomor apa tuh?
1: Nomor ini apanya? Apa namanya? Sebenarnya nomor ini mudah disimak ya pendengar ya.
0: Oh, nomor teleponnya kah?
1: Coba dengarkan. Ya, 0565 24 7 4. Bang Yetro nanti pelan-pelan nyebutnya, mohon disimak ya.
0: Nanti pelan-pelan ya.
1: Itulah dia mau nyuruh Mama Alma nyebutnya. Mama Alma kan dia terus terang, Loh aku ora iso mboco. Piye mau minta disebutin. Ah nanti disebut lagi ya Bang Yitro.
0: Ah guys ya.
1: Ah nanti dicatatlah nomornya. Nah itu aja ya Bang Yitro.
0: Itu aja.
1: Aku mau dengerin one cuap-cuap aja nanti.
0: Ah guys siap. Ditunggu lagunya tapi, ya.
1: Boleh. Saja ditunggu am tuh. Yo terima kasih Bang Yitro.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya terima kasih ada kakak kita yang paling cantik ini ya, ada Kak Yanti tadi yang sudah barusan bergabung. Dan tentunya bagi Anda pendengar yang mau ikutan bergabung ya, kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp. Bisa di line telepon di 0565247774. Kami ulangi di 0565247774. Ini di line teleponnya ya. Dan juga bagi Anda yang belum sempat bergabung juga, mungkin bisa juga ya lewat WhatsApp di 0857500470.

0: Ya silakan pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, karena waktu kita juga masih panjang nih ya. Dan juga untuk lagu-lagunya tentu telah sudah disiapkan juga untuk menemani malam hari Anda. Bagi Anda yang ya suka ya dengan atau pecinta lagu-lagu nostalgia, silakan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, tadi Kak Yanti juga requestnya lagu Jangan Tumbuh di Sana, tapi tumbuhnya di sini katanya. Nanti kalau tumbuhnya di sana kita susah metiknya ya Kak Yanti ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Didu.
1: Halo, malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Reno di Pelitung.
0: Dengan Mama?
1: Mama Reno.
0: Mama Reno.
1: Iya.
0: Oke, Mama Reno di Belitung ya?
1: Iya, di Belitung.
0: Gimana kabarnya Mama Reno?
1: Puji Tuhan. Sehat.
0: Sehat. Oke. Gimana cuacanya di Belitung sana?
1: Cuacanya
0: cerah. Tadi hujan enggak?
1: Tadi enggak ada hujan. Gerimis aja.
0: Oke, baik. Yang penting ada gerimisnya ya. Oke.
1: Hujan sama.
0: Gimana?
1: Kalau di Sintang ada hujan ya.
0: Di Sintang tadi sempat hujan ya, cuacanya juga lumayan dingin ini di Sintang ya.
1: Syukurlah ya.
0: Oke. Mama Reno malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa yang sudah tadi
0: itu? Lagunya?
1: Iya, lagu apa ya?
0: Kita ada lagu Maafkan Aku dari Rahmat Kartolo, Memahamimu dari Tagor Pangaribuan, Gelisah dari Novia Kelopaking, terus ada lagu Titi DJ Demi Cita-Cita judulnya, terus ada Vina Panduwinata Penantian, Sudah dari Tommy Jevisa, Kehadiranmu dari Obi Mesak, Lilin Putih dari Maya Angela, Rindu di Hatinya dari Pance Pondang ya, terus Kupu-Kupu Kertas dari Ebit Giade, Gubuk dan Istana dari Ani Carrera, Bintang Kehidupan dari Dedi Dores, sama Melodi Memori dari Obi Mesak. Mau yang mana nih?
1: Kupu-Kupu Kertas aja ya.
0: Kupu-Kupu Kertas?
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih Mama Reno?
1: Kirim buat kawan-kawan ada di rumah. Buat bangkit terus juga.
0: Oke.
1: Buat apa yang ada di rumah juga. Bangkit terus. Jadi yang Pak Yanti.
0: Iya, Kak Yanti.
1: Salam teman-teman Kak Yanti ya. Nah, itu aja.
0: Itu aja?
1: Iya, yang lainnya.
0: Oke, selamat malam kembali. Ya, terima kasih buat Mama Reno tadi ya di Belitung. Cuacanya di sana malam ini cerah ya. Request lagunya Kupu-Kupu Kertas tadi ya, dari miliknya Ebit Giade. Dan pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, lagunya baru di request 2 nih ya. Tentunya masih kita tunggu bagi Anda yang belum bisa nelpon, juga bisa lewat WhatsApp kita ya. Kita masih online ya. Oke, baik, sambil menantikan bagi Anda yang mau ikut kembali bergabung ya di Ruang Rindu kita, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya di Ruang Rindu kita malam ini. Silahkan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Oke, kita terima kembali ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ini Bang Adi ya.
1: Ya, udah lama gak dengar suara Bang Heru, udah kemana nih? Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Bang Adi, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga.
0: Gimana cuacanya di Tanjung Baung?
1: Cuacanya agak cerah, tapi udah hujan, udah cerah lah. Kabutnya sudah agak kurang juga, Bang Heru.
0: Iya, sama ini, di Sintang juga kabutnya sudah mulai berkurang ya.
1: Syukurlah.
0: Oke, Bang Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya kita ada lagu Memahamimu dari Tagor Pangaribuan, Gelisah dari Novia Kelopaking. Demi
1: Tagor Pangaribuan apa judulnya, Bang?
0: Memahamimu judulnya.
1: Nah, coba-coba dengarlah.
0: Oke, coba-coba kita dengar ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Adi.
1: Salamnya buat Bang Yitro bersama keluarganya, semoga sehat selalu dan murah rezeki dan panjang umur.
0: Amin.
1: Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di sana. Semoga semalam kurnawatalah. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Itro, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati nanti, Bang. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bang Adi ya. Baru nih dengar suara Bang Adi lagi. Karena baru ini ya, baru di ketemu di Ruang Rindu lagi gitu ya. Oke, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Tadi Bang Adi juga request lagunya Memahamimu ya. Coba-coba Tagor Pangaribuan. Oke, kita juga ada lagu Gelisah dari Novia Kelopaking, Demi Cita-Cita. Demi Cita-Cita gitu ya. Dari Titi DJ, Penantian dari Vina Panduwinata, Sudah dari Tommy Jevisa, Kehadiramu dari Obi Mesak. Oke, terus ada lagu juga Lilin Putih dari Maya Angela, Rindu di Hatinya dari Panje Pondang, Gubuk dan Istana dari Ani Carrera, Bintang Kehidupan dari Dedi Dores. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request pendengar. Oke, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Ya, di WhatsApp di 0857500470 dan juga di line telepon di 0565247474. Oke, kita ulangi lagi di line telepon di 0565247474 dan juga di line telepon di 0857500470.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya. Kita terima di line telepon, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, malam juga Bang Yusro.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Ayub di Semeluang ya.
1: Iya, baru dengar lagi ya Bang Yusro.
0: Iya, ini baru siaran lagi ya.
1: Oh ya.
0: Ya, Ayub gimana nih kabarnya?
1: Baik, kabarnya kabar Abang Gipro gimana?
0: Kabarnya sehat juga. Gimana cuacanya di Semeluang, Ayub?
1: Cuaca nih agak mendung-mendung, udah sering turun hujan.
0: Sering hujan juga di sana ya?
1: Sering.
0: Berarti apa namanya kabutnya udah gimana?
1: Agak-agak lumayan lah dari yang dulu-dulu ya.
0: Berarti sudah cerah ya sekarang ya?
1: Iya, sudah cerah. Sungai-sungai itu udah nyambung semua.
0: Berarti nggak kesusahan air lagi lah ya?
1: Nggak, sudah banyak airnya.
0: Sudah banyak airnya, oke. Okay. Ya, Ayuk malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa-apa bang, sebelumnya aku udah tidur tadi.
0: Lagunya kita ada lagu... Demi Cita-Cita dari

0: Titi DJ, Sudah dari Tommy J. Visa, Gelisah dari Novia Kelopaking, Penantian dari Vina Panduwinata.
1: Gelisah aja lah.
0: Gelisah. Silakan salam-salamnya, ayo. Ya.
1: Salamnya terutama untuk Boman, udah masuk kah?
0: Boman, belum masuk ini Boman.
1: Oh. Salam untuk Boman, lagunya spesial untuk Adik Kibul di Semeluang.
0: Oke. Okay.
1: Hanya itu aja Bang Pro.
0: Itu aja?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, terima kasih buat Ayuk ya di Semeluang. Di sana cuacanya juga sudah sangat cerah, sudah sering turun hujan juga ya. Sudah enggak kesusahan air lagi. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Didu.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Baru kenalan lagi nih.
0: Okay, baik, kita kenalan lagi dengan siapa di mana?
2: Ya, lama tak gabung. Ingat tak sama aku?
0: Aduh, siapa ini ya? ingat. Ingat. Sebentar. Dengan siapa di mana?
2: Kalau Riko masih ingat. Kalau ini udah lupa.
0: Suaranya ingat, cuman siapa ini ya?
2: Bu Ana, Pak.
0: Oh iya, Bu Ana. Iya, betul. Gimana kabarnya Bu Ana?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Bu Ana di Masuka ya?
2: Iya,
0: dimasukkan. Masih ingat kok.
2: Masih ingat deh.
0: Masih dong.
2: Pikir aku udah lupa.
0: Sehat ya Bu Ana ya?
2: Sehat.
0: Baru gabung lagi nih Bu Ana, kemana baru, aja nih?
2: Iya, baru lah gabung lama, enggak gabung, udah 2 bulan enggak gabung.
0: Iya, lama ini Bu Ananya udah enggak gabung.
2: Lama enggak gabung.
0: Banyak kesibukan ya.
2: Iya ya.
0: Okay.
2: Lagunya ngikut ya.
0: Lagunya ngikut aja.
2: Iya ya.
0: Oke, okay, nanti kita pilihin ya.
2: Iya ya.
0: Ya,
2: ya. Pilih yang bagus lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Baru tabung nih, baru lagunya yang bagus lah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dah. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Ana yang sudah kembali bergabung ya. Sempat menghilang Bu Ana. Kirain kemana. Masih banyak kesibukan ya. Terima kasih buat Bu Ana sudah nyemparkan diri kembali ya untuk bergabung di Ruang Rindu kita malam ini. Ya, silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung juga, karena waktu kita juga masih panjang ini ya, nanti sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa ikutan bergabung lewat WhatsApp ataupun di line telepon ya. Oke, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang. Pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, khusus buat Bu Ana nih, kita pilihin lagu Bintang Kehidupan ya, dari miliknya Dedi Dores.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu,

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Ya, pendengar, sudah di jam 22 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan barusan tadi kita dengerin lagu dari miliknya Obi Mesak ya, Kehadiranmu. Enak sekali lagunya. Dan bagi Anda yang sudah ngantuk, ingin tidur, selamat tidur dan selamat beristirahat ya. Kita terima kembali di ruang rindu kita penelpon ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, malam juga.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Rempah.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Halo, halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Rempah.
0: Dengan orang Rempah, Ibu Bilin.
1: Iya.
0: Oke, Bu Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
1: Puji Tuhan, baik Bang. Abang gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Oke, baik. Bu Bilin, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa lagu yang masih ada?
0: Lagunya ada Demi Cinta, Demi Cita-Cita ya, dari Titi DJ. Sudah dari Tommy J. Pisa. Penantian dari Vina Panduwinata.
1: Itu juga Penantian ya Bang.
0: Penantian.
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bu Bilin.
1: Salamnya buat semua pendengar aja Bang.
0: Nah,
1: buat Bang Andre juga di Blitang. Semoga okay. Dia bisa gabung.
0: Oke. Okay.
1: Sudah gabung ke dia belum?
0: Belum, belum.
1: Oh, belum.
0: Lagunya
1: untuk Bang Hadi Tanjung Bau. Semoga dia sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Bang Hidro, selamat tegaran sehat selalu Bang.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Bilin tadi ya di Lempah. Request lagunya Penantian ya dari Vina Panduwinata. Dan selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Tresia di Rigo.
0: Tresia di Rigo?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Tresia?
2: Baiklah.
0: Gimana cuacanya?
2: Udah hujan hari.
0: Udah hujan hari
2: udah.
0: Di? Oke, berarti sudah cerah
2: terus
0: dong ya?
2: Terus malam, harian, tuh hari, malam tuh malam. Tapi enggak kuat Bang.
0: Iya, enggak terlalu kuat gitu ya. Ya, tapi lumayan lah ya, biar kabut asapnya juga bisa hilang ya.
2: Apa
0: baik.
2: Kabar Bang?
0: Kabarnya sehat, Tresia gimana kabarnya?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
2: Iya.
0: Kayak lagunya siapa ya, baik-baik sayang ya. Oke, Tresia, mau dengarkan lagu kita yang mana nih malam ini?
2: Lagu dari Tommy J. Pisa lah.
0: Tommy J. Pisa?
2: Apa judulnya?
0: Judulnya Sudah judulnya.
2: Apa?
0: Sudah judulnya.
2: Iya kah? Oke lah kalau gitu.
0: Oke, salam-salamnya silakan Tresia.
2: Salamnya dengan itu Yuk Parmi. Dengan Bang Kang Tulus.
0: Oke.
2: Okay. Dengan Bang Udin, Kak Jintan. Dengan juga Yanti Rinobal.
0: Oke.
2: Okay. Kalau gitu udah lah Bang.
0: Itu aja.
2: Itu aja lah.
0: Oke, siap.
2: Lagunya spesial untuk suami yang tersayang sajalah.
0: Oke, siap.
2: Okay. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Tresia di Rigo tadi ya. Rigo as lagunya Tommy J. Pisa. Sudah dari miliknya Tommy J. Pisa. Oke, selanjutnya kita terima kembali di ruang rindu kita ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Apa kabar abang yang ganteng ini, dah kemana hilangnya?
0: Kabar dia sehat. Baju Mirah gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Iya. Mau kemana nih Bang Hedro?
0: Ada.
3: Kalau itu kayak sering kemarin dia libur dari kampung katanya.
0: Iya, ini mumpung ada libur ya, mumpung dikasih libur.
3: Ambil cutinya.
0: Iya, betul. Lagunya yang belum di request ada Titi DJ, judulnya Demi Cita-Cita, Lilin Putih dari Maya Angela. Rindu di hati. Lilin Putih dari Maya Angela.
3: Itu aja ya.
0: Lilin Putih. Oke.
3: Sehat keluarganya begitu.
0: Sehat.
3: Sudah hujan di Kalimantan.
0: Sudah hujan ini, cuacanya juga kabutnya sudah mulai hilang ya. Oke, Pak Jumira silakan salam-salamnya Pak Jumira.
3: Sudah suka Bang Adi tadi.
0: Bang Adi udah masuk ya?
3: Ada titik salam?
0: Ada.
3: Apa dia bilang tuh?
0: Tadi apa Bang Adi bilang ya? Semoga sehat selalu katanya.
3: Kamu kembali lah buat Abang Haji yang ada kandung bayi, semoga dia tetap sehat keluarganya. Abang Yitro tetap sehat keluarganya. Abang Yitro lama gak ketemu, rindu nih.
0: Ya. Lama gak ketemu kita ya.
3: Itulah. Aku kira pindah tempat.
0: Enggak, memang lagi liburan saja.
3: Iya. Itu aja
0: Bang Yitro. Oke, itu aja.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Jumira ya di Lombok. Sudah nyempatkan kembali untuk bergabung ya di Ruang Rindu kita malam ini. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, sepertinya masih malu-malu nih ya. Silakan, mungkin bisa dicoba juga lewat WhatsApp kita ya di 0857500047740. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Nindu. Oke, baik, masih sama ya, masih malu-malu sepertinya. Soalnya Yiptro sudah halu-halu nih ya. Oke, baik ya pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Masih bersama saya Yiptro, pastinya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya juga sudah di penghujung ya di ruang rindu kita malam ini, sudah di jam 22 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di ruang rindu kita malam ini ya terus cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung ya di ruang rindu malam ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap juga ya untuk beristirahat, ya selamat tidur dan selamat bermimpi indah. Dan tentunya sebelum tidur jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah, tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Dan juga jangan lupa ya untuk cek-cek juga kondisi rumah, pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman, pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman, pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Ya, semangat untuk Anda ya mungkin saat ini sedang bertugas ya, ataupun yang lagi menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan mendengar selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

Nanang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Ndai si utair makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjakan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Belajar dari Lubang Paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dahulukala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Dika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Ya, baik pendengar, sudah di jam 23 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yaptro temani Anda di Sintang malam ini. Tentunya mewakili kerabat kerja yang sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Ya di hari Senin ini tanggal 28 September 2026. Ya, kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang senang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 29 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang dimanapun Anda pagi hari ini kembali beraktivitas dan mendengarkan siaran kami. Kami hadir kembali bekerja melalui siaran udara 102,5 MHz menyapa Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa 29 September 2026. Saya Riko dan rekan Dimas bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi pukul 5 hingga pukul 10 dengan serangkaian program-program acara menarik. Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6, kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah RRI Sintang, KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat pukul 6.30 hingga pukul 7. Dan pukul 7 pendengar kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional 7.30 Suara Warga. Kami membuka kesempatan untuk Anda bisa bergabung melalui layanan telepon dan juga WhatsApp kami. Lalu pukul 8 hingga pukul 9 informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, kemudian pukul 9 hingga pukul 10 juga masih berlanjut informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami program 1 RRI Sintang karena informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam kali ini pendengar, kita akan mendengarkan satu tema yang disampaikan oleh penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, larangan bullying dalam Islam, bersama Ika Dian Fitria, SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil tayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walati adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, baik yang beriman maupun yang ingkar. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim telah merimpahkan segala nikmat dan karunia yang tak terhingga, terlebih nikmat iman dan Islam bagi kita semua, sehingga tidak ada pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rasa syukur yang mendalam dari diri kita karena telah dijadikan hamba yang dipilih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, serta menjadi uswatun hasanah, suri tauladan dan panutan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dan semoga rahmat ta'zim juga tetap tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa membumikan cinta kasihnya dalam menjalani kehidupan di dunia hingga akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya, kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya, pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Pendengar RRI Sintang rahimakumullah, judul mutiara pagi kali ini yaitu larangan bullying dalam Islam. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan istilah bullying atau perundungan, karena kasus tersebut kerap ditampilkan di media massa seperti televisi, koran, media online, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Hal ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan anak-anak, dan sebagian kecil lagi di lingkungan komunitas dan masyarakat umum. Ini merupakan perilaku yang buruk dan tercela, sehingga kita semua harus sadar bahwa pentingnya ilmu, nasihat, sosialisasi tentang bahaya dari perilaku bullying. Maka dari itu, mencegah perilaku bullying sejak dini akan lebih baik bagi semuanya, yakni dengan selalu mengingatkan akan bahaya bullying dimanapun tempat, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat kerja. Mari kita saling mengingatkan, khususnya kepada orang tua, untuk mengajarkan pendidikan akhlak dan moral kepada anak-anaknya. Karena sejatinya, perilaku bullying tidak akan terjadi jika tidak ada faktor dan motif tertentu yang mempengaruhinya, baik dari internal maupun eksternal. Kasus bullying bukan perkara baru, akan tetapi kasus yang selalu ada di sekitar kita, dari generasi ke generasi yang lainnya, bahkan mungkin yang akan datang juga. Sehingga banyak berita yang menampilkan kasus bullying, baik di media massa maupun di media sosial,
melalui telepon seluler, terutama sekarang di era Android, yang dalam hitungan detik berita di suatu pulau tertentu bisa dengan cepat sampai ke diri kita semua. Dalam kitab suci Al-Quran, setidaknya disebutkan ada 3 istilah yang termasuk kategori bullying atau perundungan ini. Ketiganya merupakan sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dibenci dan dijauhi seluruh kaum muslimin di dunia. Istilah yang pertama adalah talmis, saling mencela. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillah.

0: تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat di atas berisi larangan, meremehkan, dan menghina orang lain. Sebab perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori sombong. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kibbaru batarul haqqi wa humtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Istilah kedua adalah istihza. Artinya adalah mengolok-ngolok. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان

nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Mengolok-olok orang merupakan sebuah perbuatan tercela, dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena biasanya orang yang suka mengolok-olok dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang memiliki sikap sombong. Selain itu, mengolok-olok akan menimbulkan rasa sakit hati bagi sesama saudara muslim. Istilah yang ketiga yakni sakhr, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Dalam surat Hud ayat 38 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasna'ul fuluk wa kullama marra 'alaihi mala'am wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in tasakharu minna fa inna nasakharu minkum kama tasakharun. Mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Islam sebagai agama penuh dengan kasih sayang, menganjurkan kepada umatnya untuk taat dan menghormati juga pemimpinnya, serta dilarang menghinanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut. An Abi Baqarah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akrama sultanallahi fid dunya akramahu Allah.

0: Qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan atau menghina pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa bullying merupakan perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, menatap sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Pendengar RRI Sintang rahimakumullah, menurut seorang psikiater ternama yaitu Dr. Inu Wicaksono, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana akan ada keinginan untuk menyakiti atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Adapun klasifikasi dari bullying yang harus kita ketahui, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, mencubit, atau mendorong seseorang. Selain melukai tubuh seseorang, perusakan barang berharga juga termasuk jenis perundungan fisik yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya merusak mobil atau mencoret-coret tembok rumah seseorang untuk melampiaskan rasa kesal. Kedua, bullying secara lisan. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan, seperti menghina, mengejek, dan mengolok-olok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, bullying secara lisan ini merupakan jenis pengungkapan yang ditargetkan pada akhirnya dapat berakhir pada tindakan kekerasan fisik. Bagi sebagian orang, pemikiran verbal dinilai lebih berbahaya dari pemikiran fisik, karena jenis tertentu ini dapat menghancurkan harga diri dan citra diri korban. Kata-kata menyakitkan yang ditunjukkan untuk korban bisa membekas di hati dalam waktu yang lama dan mempengaruhi kesehatan jiwanya. Ketiga, bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai sebuah kekeliruan terselubung. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Adapun contoh-contoh bullying secara sosial adalah menyebarkan gosip atau gosip tentang seseorang, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain, mendorong orang lain di sekitar untuk mengucilkan seseorang, terjadinya sinis yang ditunjukkan untuk mengintimidasi secara halus. Yang keempat, penindasan di internet atau cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Umumnya, cyberbullying terjadi di media sosial, game online, dan platform yang menyediakan kolom interaksi. Bullying di sini tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan secara virtual atau online. Adapun contoh dari cyberbullying adalah mengirimkan teks, email, gambar atau video yang isinya mengejek, mengancam, bernada kasar, berbau seksual dan agresif. Mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online dengan sengaja. Menyebarkan kisah atau aib tentang seseorang di media sosial. Meniru orang lain dengan menggunakan foto dan informasi pribadi mereka. Mengunggah klip pribadi tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan seseorang. Oleh karena itu, Islam sangat melarang perilaku bullying karena melibatkan banyak pihak, bukan hanya dirinya saja yang dirugikan, tetapi pihak yang lainnya juga. Maka dari itu, marilah kita semua mendidik para anak-anak generasi penerus bangsa dengan didikan yang penuh akhlak dan moral, sehingga mereka akan menjadi manusia yang berbudi luhur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah Allah. Tugas kita bukan hanya mencerdaskan pikirannya, tetapi juga melembutkan hatinya dan membentuk akhlaknya. Jangan gunakan lisan untuk menjatuhkan, tetapi gunakan untuk menguatkan. Jangan jadikan kekurangan orang lain sebagai bahan ejekan, tetapi jadikan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah. Tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya, maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmat-Ku karuniaku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmatnya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberi

Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam.
1: Ya, peringkat jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita harapkan nanti dengan adanya EXA ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar.
3: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026.

0: Dari kawasan Jalan YC Pongurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 29 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan eksavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan hingga mengurangi pembakaran lahan dengan cara membakar. Memperingati hari ulang tahun karantina ke-149 BKHIT Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan eksavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa eksavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang, Lorenzi Suroni, mengatakan Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan eksavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan eksavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al-Sintan.
2: Kita harapkan nanti dengan adanya eksa ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan eksa yang kecil, tapi eksa yang besar, karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al-Sintan.
1: Warga Sintang Rando menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
3: Bantuan eksavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, pun akan cara dibakar.
1: Ia berharap dengan adanya eksavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan Ramil 120604 Badau, Kapten Infanteri Mahfud Saban mengatakan setiap informasi mengenai kebakaran, mengenai keberadaan titik api harus segera mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti. Menurutnya, kecepatan personil menuju lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik api, yaitu berubah menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas sektor, tidak hanya mengandalkan satu institusi, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut membutuhkan koordinasi antara TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah, serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penataan aliran air dan normalisasi sungai, yaitu serta menormalisasi drainase pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang sependapat dengan usulan fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang terkait penataan aliran air dan normalisasi sungai untuk mengatasi berbagai persoalan aliran air dan drainase di wilayah Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penanganan akan dilakukan secara bertahap melalui perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah. Roni menjelaskan langkah penanganan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah dan vegetasi, hingga penguatan tebing sungai. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan normalisasi drainase di kawasan pemukiman agar aliran air dapat terhubung dengan lancar menuju sungai utama.
5: Terhadap penataan aliran air dan normalisasi sungai, kami sependapat. Pemerintah daerah akan mengupayakan langkah penanganan secara bertahap melalui langkah daerah terkait sesuai kewenangan dan kemampuan pengelolaan daerah berupa pengerukan, sedimentasi, pembersihan sampah dan vegetasi, perkuatan tebing serta normalisasi drainase pemukiman agar terhubung lancar ke sungai utama.
4: Roni menambahkan penanganan aliran air dan normalisasi sungai membutuhkan tahapan pelaksanaan serta koordinasi antar perangkat daerah agar program dapat berjalan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafi memerintahkan seluruh personil Polres Melawi dan Polsek Jajaran untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah yang masih terpantau memiliki titik hotspot meskipun berada dalam kategori low. Pemerintah dirinya menyatakan disampaikan yaitu sebagai langkah antisipasi agar titik api yang masih terpantau tidak berkembang maupun meluas. Kapolres pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa pentingnya patroli dan juga pengawasan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kapolres berharap seluruh personil dapat melaksanakan pemantauan secara konsisten, responsif terhadap setiap perkembangan di lapangan, serta membangun koordinasi yang baik dengan APBD, TNI, kemudian pemerintah daerah dan juga unsur masyarakat terkait lainnya. Bulog Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
6: Perum Bulog Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Sintang. Bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Taminuddin mengatakan jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada alokasi ini mencapai 46.479 penerima. Amin menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau setara 1.394 ton. Ia juga menyampaikan, proses penyaluran terus dikebut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi ini selesai paling lambat 30 September 2026.
7: Untuk bantuan pangan, untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Jadi untuk total berasnya ada 1.394.370 kilo ya. Kalau target kami usahakan sampai dengan 30 September nanti bisa clear tersalur semua.
6: Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya Bulog Sintang menghadapi tantangan distribusi khususnya untuk wilayah yang aksesnya mengandalkan jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut membuat proses pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat. Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Bulog Sintang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Amin menuturkan, koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi di desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, ia berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Polsek Boyan Tanjung bersama dengan TNI dan masyarakat mengecek titik hotspot di Desa Landau Mentail, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuasulu yang terdeteksi melalui lancang kuning Nusantara. Dan hasil pengecekan menunjukkan titik berada di lahan sekitar 0,5 hektar. Saat petugas tiba, api sudah padam dan tidak ditemukan bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Para petugas menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan serta terus memantau perkembangan hotspot untuk mencegah karhutla. Memperingati hari ulang tahun karantina ke-149 BKHIT Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Sabtu 26 September 2026. Ada 35 ekor hewan terdiri dari 32 ekor kucing, 2 ekor anjing dan 1 ekor monyet mendapatkan pelayanan ini. Hewan yang dibawa masyarakat mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi rabies sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah perbatasan. Kepala Satuan PLBN Badau Andrian Prasetyo mengatakan tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rabies dan bahaya rabies serta menyampaikan tentang aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya Kecamatan Badau.
9: Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan PLBN Badau telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis dan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together serta menyambut HUT Karantina yang ke-149. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang apa itu rabies, bahaya rabies serta mensosialisasikan aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya di Kecamatan Badau.
8: Sementara itu, Kepala BKHIT Kalimantan Barat Ferdi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan vaksinasi. Petugas BKHIT Kalimantan Barat juga memberikan sosialisasi mengenai perkarantinaan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup fungsi dan peran karantina di kawasan perbatasan, ketentuan dalam melalui lintaskan hewan, ikan, tumbuhan, beserta produk turunannya, serta pentingnya melaporkan dan memeriksa komoditas yang dibawa melalui PLBN Badau. Suryatini melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar lurah, kepala desa, dan ketua RT aktif memantau kondisi wilayahnya dengan serius sehingga peristiwa kecil di wilayahnya bisa diketahui dengan cepat dan akurat dalam rangka mengambil tindakan cepat dan juga tepat. Hal tersebut dengar disampaikan oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Justinus J. saat membuka kegiatan sosialisasi Forum Kewaspadaan di Masyarakat atau FKDM Kabupaten Sintang bersama dengan Lurah RT se-Kecamatan Sintang di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang. Pada kesempatan tersebut, Justinus menyampaikan bahwa Pemkab Sintang ingin agar keberagaman di Kabupaten Sintang dijadikan sebuah anugerah dan kekuatan besar yang menjadi pondasi untuk membangun yang lebih maju. Ya, pengen informasi berikutnya, tingginya antusias masyarakat saat menyaksikan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup 2026 yaitu mendorong Bupati Kapuasulu menambahkan tribun penonton yang ada di Desa Sasan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
11: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu Jumat kemarin. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun mendatang. Penambahan tribun tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pertandingan.
12: Nambah tribun yang seperti ini seperti di sebelah kanan. Mungkin ini kalau ini kanan ini masih kosong, mungkin karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun tribun. Jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya masuk ke kawasan ini untuk.
11: Menurutnya, tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga sepak bola sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat desa. Komitmen pembangunan tribun tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola berikutnya di Desa Sasan, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum FDS 2026, pemerintah Kabupaten Kapuasulu melalui Disporapar Kabupaten Kapuasulu melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Krihun dan Danau Sentarum atau TNBKDS. Di mana dalam hal tersebut mendengar itu Titi Wardiningsih beserta dengan jajaran pada Kamis 24 September 2026. Festival Danau Sentarum yang akan digelar pada 2 hingga 5 Desember 2026 di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu. Pada kesempatan tersebut, Kadis Porapar Kabupaten Kapuasulu, Iwan Setiawan, menyampaikan melalui koordinasi dan juga kolaborasi lintas sektor, diharapkan seluruh persiapan FDS 2026 dapat berjalan semakin baik, sehingga pelaksanaannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus juga yaitu memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Baik, Blegar, jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9. Kalimantan Barat kita menuju teman-teman kita di Korwil 9. Ada RRI Pontianak, Sanggau, dan Stasiun Produksi Sambas dalam program KDK.
1: Terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara. Membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk kami hadirkan ragam acara berikutnya, yakni kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya beri mantara penyiaran Anda di pagi ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah terhubung via Zoom, dan langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Pertama di Sintang ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
0: Selamat pagi, Budi dan kawan-kawan. Kok suaranya agak itu ya, bolak-balik ya?
3: Iya, mungkin ada gangguan mungkin.
0: Iya.
3: Tapi mudah-mudahan ini acara tetap berlangsung. Dan selain itu saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Budi, pendengar juga teman-teman.
3: Baik, selain itu di pagi ini saya sapa rekan saya Firdaus di Sambas.
6: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
3: Baik, terima kasih Firdaus. Dan langsung saja kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, di mana Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama tentara militer bela diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di Base Camp Pontianak, dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Dan saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada minggu malam, Mitra BNPB, Operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada minggu kemarin, helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Lipung, Kecamatan Sunggaraya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali ke base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44.000 liter air di lokasi karhutla. Namun kondisi hotspot masih berasap. Dan di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodaeral 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar. Dan kita menuju ke Sintang, di mana kita dengarkan informasi tim gabungan tangani karhutla di kawasan TNDS Desa Pulau Majang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan.
0: Baik, di mana tim gabungan dalam hal ini terdiri dari Polsek Badau, kemudian Koramil Badau, dan juga ada masyarakat peduli api yang ada di Taman Nasional Danau Sentarum, serta bersama dengan pihak Manggala Agni, ini telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang kita kenal dengan sebutan karhutla. Ini berada di kawasan TDS, di mana tepatnya di Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kaposlu, di mana kejadian tersebut dilakukan, yaitu peninjauan dan pemadaman api pada Sabtu 26 September 2026. Dan penanganan ini dilakukan yaitu setelah terpantau 3 titik hotspot dan juga dengan tingkat kepercayaan medium yang ada di kawasan TDS Desa Pulau Majang. Dan dari hasil pemantauan inilah, yaitu luasan lahan yang terdampak kebakaran ini diperkirakan ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan hutan TDS, yaitu dengan karakteristik lahan berupa tanah mineral dan juga gambut berdambar. Kemudian berdasarkan informasi awal itulah pihaknya langsung melakukan penyisiran dan juga pemantauan langsung ke lapangan berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga yang melakukan kegiatan mencari ikan di kawasan tersebut. Dan dari hasil pemadaman dilakukan oleh pihak gabungan, titik api berhasil dipadamkan. Dan dalam pemadaman tersebut yang berhasil dipadamkan hanya satu titik api, namun yang satunya lagi masih dalam proses penanganan oleh pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian juga pihak Menggala Agni dan juga masyarakat yang ada di sana. Pesan harapannya kepada masyarakat untuk bisa terus memantau dan memberikan informasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya permasalahan karhutla ini bisa diatasi secara bersama cepat dan tepat. Budi.
3: Baik, terima kasih Riko. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau di mana wisata Sanggau lesu dan omset menurun akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
5: Baik Budi dan juga pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pariwisata. Nah, karyawan My Dream Sanggau Vika mengatakan kondisi tersebut juga membuat kunjungan wisatawan menurun dan juga berdampak pada omset pelaku usaha wisata. Ia menambahkan sejumlah pengunjung saat ini turun lebih dari setengah dibandingkan kondisi normal. Dan kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab penurunan kunjungan. Menurutnya, kabut asap sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata. Sebab sebagian masyarakat juga cenderung memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia mengatakan mayoritas pengunjung My Dream Sanggau masih didominasi orang dewasa. Sementara kunjungan anak-anak sempat berkurang saat kondisi kabut asap. Nah, meski jumlah pengunjung menurun, ia menyebut tetap beroperasi sesuai juga dengan jam buka normal. Ia berharap kondisi kabut asap juga segera pulih agar kunjungan dan pemasukan juga kembali normal. Budi.
3: Terima kasih Sika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas di mana hujan lebat dan angin kencang terjang Sambas. Belasan rumah hingga posyandu rusak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
6: Ya baik Budi, hujan lebat disertai angin kencang sempat beberapa waktu menerjang wilayah Kabupaten Sambas dan menyebabkan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sekitar belasan rumah warga mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum termasuk posyandu dan polindes juga ikut terdampak. Rumah warga yang mengalami kerusakan berada di Dusun Sebunga dan Dusun Nelayan. Sebagian atap rumah terbuka akibat diterjang angin kencang, sementara beberapa rumah lainnya ini tertimpa pohon yang tumbang. Dan pendengar, tidak hanya di Desa Setalik, kondisi serupa juga terjadi di Desa Parit Raja. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa tanaman milik warga hingga mengalami kerusakan. Beberapa pohon dilaporkan melintang di badan jalan. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan personel Polsek Sejangkung telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus mendata kerusakan yang terjadi. Setelah kejadian, personel Polsek Sejangkung bersama pemerintah Desa Setalik dan masyarakat bergotong royong membersihkan material serta bagian bangunan yang terdampak. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan oleh pemerintah Desa Setalik bersama BPBD dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Jadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi, belasan rumah serta sejumlah fasilitas umum di Desa Setalik masih mengalami kerusakan parah, sementara proses pendataan dan penanganan masih dilakukan oleh pihak terkait. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan rekan-rekan, kita beri dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. tambah melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tentunya kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali di Kota Pontianak, di mana setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak, Lukman Hakim, mengatakan kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca. Lukman juga menyebut, selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi terkait sekolah di Sekayam kekurangan RKB untuk menampung rombel. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Cika.
1: Ya, betul sekali Budi, di mana sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsih, juga mengatakan kondisi tersebut juga membuat Sekolah Dasar Negeri 2 Balekarangan dan juga Sekolah Dasar Negeri 22 Paus ini memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Ia memaparkan kekurangan ruang kelas terjadi karena jumlah rombongan belajar ini belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Dan kondisi itu juga membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang juga berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombel tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria juga menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu juga masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Maria berharap kebutuhan ruang kelas baru juga di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penambahan RKB diperlukan agar kegiatan belajar juga dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan juga rombel yang cukup banyak. Demikian Budi.
0: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita geser ke Sintang. Menjelang FDS 2026, Disporapar Kapuas Hulu memperkuat sinergi dengan Polres. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Riko. Silakan Riko.
2: Baik, dalam rangka mematangkan yaitu persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum atau FDS 2026, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini melalui Disporapar Kabupaten Kapuas Hulu ini melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan juga Danau Sentarum atau yang kita kenal dengan sebutan TNBKDS. Dalam hal ini yaitu Titi Wuridiningsih beserta dengan jajaran melakukan pertemuan pada Kamis 24 September 2026 dan juga dihadir langsung oleh pihak Kapolres Kapuas Hulu, di mana Festival Danau Sentarum ini yaitu digelar tepatnya nanti pada bulan Desember, pada 2 hingga 5 Desember 2026, dan lokasinya itu di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan tersebut, Kadis Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, yaitu Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa melalui koordinasi dan juga kolaborasi di lintas sektor, diharapkan ini kepada seluruh pihak terkait memiliki persiapan FDS 2026, yaitu dapat berjalan semakin baik, sehingga ini pelaksananya nanti tentu mampu memberikan manfaat yang besar, baik bagi masyarakat sekaligus juga ini memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Harapannya banyak para pengunjung bukan hanya di Kapuas Hulu tapi dari berbagai kabupaten kota bahkan dari mancanegara untuk bisa menikmati seperti apa keseruan festivalnya dan juga keindahan-keindahan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Budi.
0: Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sintang. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana pasar murah Sambas bagikan 700 paket sembako gratis. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas kembali menggelar pasar murah di sejumlah desa dengan membagikan paket kebutuhan pokok secara gratis kepada masyarakat. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program Pasar Murah ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Sambas bersama TPPKK Kabupaten Sambas dan sejumlah dinas terkait. Salah satunya digelar di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi. Dan di lokasi ini sebanyak 700 paket sembako gratis disiapkan untuk masyarakat. Setiap paket berisi 5 kg minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa. Bupati Sambas mengatakan pemberian sembako gratis diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain di Desa Tempatan, pendengar, pasar murah juga digelar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Di sana sebanyak 500 paket sembako gratis dibagikan dan masing-masing berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Dan sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, juga mendorong agar pemerintah daerah dapat memperbanyak kegiatan pasar murah dan kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi melalui program pasar murah ini, Pemkab Sambas juga menyalurkan bantuan sekaligus memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sejumlah desa. Demikian informasi yang kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, dan terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap, kembali kasih Budi.
0: Baik, saya selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar untuk edisi pada pagi ini. Coba terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya selamat dengarkan hiburan dan acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, pendengar, saya sudah program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat telah kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi Anda baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Simak dan ikuti terus rangkaian program-program acara menarik bersama kami di program Masa RRI Sintang. Pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pro 1.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Nih, aku bawain air minum buat kamu.
1: Pipetnya mana?
0: Jadi keinget deh tentang pipet. Ternyata punya sejarah juga loh.
1: Apaan?
2: Kata pipet memiliki asal-usul dari bahasa Prancis, yaitu pipette, yang diperkirakan muncul abad ke-19. Kata ini memiliki akar kata pipe yang berarti tabung kecil. Sejak saat itu istilah ini diadopsi dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris sebagai pipet. Penggunaan pipet atau pipette sebagai alat laboratorium dimulai dengan pengembangan alat untuk mengukur dan mengalirkan volume cairan dengan tepat. Alat ini menjadi sangat penting dalam dunia ilmiah, terutama dalam kimia, biologi, dan bidang ilmu lainnya yang membutuhkan pengukuran volume yang akurat. Seiring berjalannya waktu, desain dan jenis pipet berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti pipet tetes, pipet volumetrik, dan pipet Pasteur. Setiap jenis pipet memiliki kegunaan dan keistimewaannya masing-masing dalam laboratorium.
1: Baru tahu, tapi mana pipet aku? Haus nih.
0: Oh iya, ya lupa deh.
3: Jam 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga